0: emas diraih dari nomor duathlon elite, sedangkan medali perak diperoleh pada nomor duathlon mixed relay. Dua medali perunggu masing-masing disumbangkan dari nomor duathlon elite putri dan triathlon elite putra. Hasil tersebut sebenarnya memberikan peluang bagi Kutim untuk mengirimkan hingga 24 atlet ke Porprov 8 mendatang. Namun setelah mempertimbangkan kesiapan fisik, kemudian juga teknik dan peluang meraih prestasi, jumlah atlet dipangkas menjadi 12 orang. Sebanyak 12 atlet itu terdiri dari 8 atlet putra dan 4 atlet putri. Mereka akan didampingi 2 pelatih dan diproyeksikan tampil pada 13 nomor pertandingan, yakni 8 nomor individu dan 5 nomor beregu. Untuk meningkatkan kualitas atlet, tim pelatih membagi pola pembinaan sesuai kelompok. Atlet unggulan menjalani training camp di Situbondo, Jawa Timur, sekaligus mengikuti sejumlah kejuaraan nasional dan kejurnas seri 1 hingga seri 4. Sementara itu, atlet yang menjalani pembinaan di daerah mengikuti training camp mandiri sejak Januari 2026. Mereka juga rutin berpartisipasi dalam berbagai ajang lomba lari di Kalimantan Timur untuk menjaga kondisi fisik, daya tahan, dan mental bertanding. Menghadapi Porprov 8 di Paser, Triathlon Kutim memasang target meraih 3 medali emas, 3 perak, dan 4 perunggu. 3 medali emas dibidik dari nomor duathlon putra, duathlon putri, dan duathlon mixed relay. Kita ke penguatan desa berlanjut, BPD 3 kecamatan pesisir dikukuhkan. Dari kecamatan Sangkulirang kami hadirkan di ruang dengar Anda. Pagi di Kecamatan Sangkulirang, Kutai Timur pada Kamis kemarin tidak hanya menjadi penanda diresmikannya sejumlah fasilitas desa. Hari itu juga menjadi momentum memperkuat sendi pemerintahan di tingkat paling bawah. Setelah meresmikan kantor pelayanan, fasilitas pemberdayaan keluarga, taman bermain anak, serta meninjau armada pemadam kebakaran jalur laut, Bupati Kutim Ardiansa Sulaiman juga mengukuhkan anggota Badan Permusyawaratan Desa BPD dan anggota BPD pengganti antar waktu PAW dari sejumlah desa di Kecamatan Kaubun, Karangan, Sangkulirang, dan Sanderan. Rangkaian kegiatan ini menggambarkan bahwa pembangunan desa tidak berhenti pada penyediaan prasarana. Pemkab Kutim juga berupaya memperteguh kelembagaan desa agar pelayanan publik, pengawasan pembangunan, dan penyaluran aspirasi masyarakat berjalan beriringan. Didampingi Ketua TPPKK Kutai Timur, Siti Robiah, Ardiansa lebih dahulu meresmikan kantor sekretariat BPD Desa Benua Baru Ulu, kantor TPPKK Desa Benua Baru Ulu, serta taman bermain anak. Kehadiran fasilitas itu diharapkan mendukung pelayanan pemerintahan desa, sekaligus menyediakan ruang aman dan nyaman bagi anak-anak untuk bertumbuh dan beraktivitas. Agenda berikutnya yakni mengarah ke kawasan pesisir. Di sana Bupati meninjau kesiapan fireboat, kapal pemadam kebakaran yang disiapkan untuk memperkuat armada penanggulangan kebakaran di wilayah yang lebih mudah dijangkau melalui jalur laut. Kehadiran armada itu diharapkan mempercepat respon saat keadaan darurat sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat pesisir. Armada tersebut juga akan bersinergi dengan Manggala Agni dari BPBD Kutim. Selepas rangkaian peresmian itu, kegiatan berlanjut di Gedung Serbaguna Kecamatan Sangkulirang di hadapan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Forkopimcam, para kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta keluarga peserta. Prosesi pengambilan sumpah dan janji anggota BPD berlangsung dengan khidmat. Momentum tersebut menjadi awal bagi para anggota BPD untuk mengemban amanah sebagai mitra pemerintah desa sekaligus wakil masyarakat dalam mengawal jalannya pemerintahan desa. Dalam arahannya, Bupati Ardiansa Sulaiman mengingatkan bahwa BPD memiliki kedudukan strategis dalam menjaga keseimbangan tata kelola pemerintahan desa. Hubungan yang harmonis dengan kepala desa menurutnya menjadi prasyarat agar setiap kebijakan lahir melalui musyawarah dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Penekanan terhadap kemitraan antara pemerintah desa dan BPD juga menjadi bagian penting dalam upaya membangun pemerintahan desa yang terbuka, partisipatif, dan juga akuntabel. Keberadaan BPD diharapkan mampu menghadirkan ruang dialog bagi masyarakat, sekaligus memastikan setiap program pembangunan berjalan sesuai kebutuhan warga. Sementara itu, Camat Sangkulirang Cipto Buntoro menyebut pengukuhan anggota BPD sebagai momentum memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang melibatkan partisipasi masyarakat. Harapan itu disambut para anggota BPD yang baru mengucapkan sumpah jabatan. Miswar dari Desa Mata Air, Kecamatan Kabun mengatakan kepercayaan masyarakat akan dijawab dengan tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Keseluruhan agenda di Sangkulirang memperlihatkan arah pembangunan desa yang ditempuh Pemkab Kutai Timur. Pembangunan tidak hanya diwujudkan melalui penyediaan kantor pelayanan, fasilitas pemberdayaan masyarakat, ruang bermain anak, maupun penguatan sarana keselamatan bagi kawasan pesisir. Pada saat yang sama, pemerintah juga memperkukuh institusi desa melalui penguatan peran BPD sebagai mitra pemerintah desa dan penyalur aspirasi masyarakat. Kita ke informasi seputar APKASI yang digelar di Deli Serdang yang diikuti oleh seluruh kabupaten kota di Indonesia dan salah satunya dari Kabupaten Kutai Timur, di mana arahan BKN Manajemen Talenta ASN untuk mempercepat pembangunan daerah. Masih dari media Prokutim, Wakil Bupati Mahyunadi mewakili Bupati Ardiansa Sulaiman menghadiri dialog yang menjadi bagian dari rangkaian hari ulang tahun ke-26 APKASI, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, di Hall Institut Kesehatan Medistra Hall Kabupaten Deli Serdang pada Kamis kemarin. Dalam kegiatan itu, Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Profesor Sudan Arifakrullah menegaskan bahwa penerapan manajemen talenta aparatur sipil negara merupakan langkah strategis untuk mempercepat terwujudnya tujuan pembangunan di daerah. Menurut Sudan, manajemen talenta tidak hanya berfokus pada penempatan pegawai, tetapi juga memastikan setiap ASN memiliki kesempatan berkembang sesuai kompetensi dan potensi yang dimiliki. Dengan demikian, birokrasi akan semakin profesional, adaptif, dan mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan. Sementara itu, Wakil Bupati Kutai Mahyunadi menyambut baik materi yang disampaikan dalam seminar tersebut. Dikatakan bahwa pengelolaan ASN berbasis kompetensi menjadi kebutuhan penting bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung percepatan pembangunan. Mahyunadi juga menilai bahwa melalui forum APKASI, pemerintah kabupaten memperoleh banyak masukan dan juga praktik terbaik yang dapat diterapkan dalam pengelolaan sumber daya aparatur di daerah. Kegiatan ini pun menjadi wadah berbagai pengalaman dan memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Demikian Warta Kutim Pagi untuk Jumat 3 Juli 2026. Dan semoga informasi-informasi tersebut boleh bermanfaat untuk seluruh pendengar dan juga pemirsa yang bergabung bersama kami di beberapa menit kebersamaan kita untuk pagi hari ini. Dari kawasan Sulawesi 8, saya Esther yang bertugas pamit undur diri dan jangan beranjak dulu dari ruang dengar Anda, karena setelah ini akan hadir Morning Show untuk menemani ruang dengar Anda dan juga aktivitas Anda untuk pagi hari ini. Selamat pagi, mandiri kita bisa. Sampai jumpa.
1: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Kutim Pagi.

0: kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
1: Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan itu cukup besar jumlahnya agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.
2: Ambo dapat kabar, keceknya dana desa di kampung Ambo indak sampai 1 miliar do.
3: Loh. Kau iso di kampungku sampai 1 miliar loh.
4: Lah, tak percayanya aku. Di kampungku setengahnya pun tak sampai. Macam mana
5: apa
4: itu?
5: Apa nih? Kenapa bisa beda-beda macam itu?
6: Sudah, tidak usah ribut. Saya teh yang belum dapat malah biasa aja.
7: Ibu-ibu jangan ribut. Dengar dulu nih karena radio.
8: Pak Desa nggak bisa tiba-tiba mau bikin SMA gitu ya.
9: Gitu, jadi memang harus ada pemahaman atau kompetensi yang baik dari aparat desa itu untuk merencanakan pembangunan.
10: Belum lagi pertanggungjawabannya.
11: Setiap uang yang dikeluarkan tentu harus dipertanggungjawabkan ya.
12: Dapat dana desa itu penting. Lebih penting lagi, penyaluran dana yang tepat sasaran dan transparan. Tapi yang sangat penting, bagaimana kita mengawasi penggunaan dana desa dan mau melaporkan jika terjadi kecurangan. Ayo, kawal dana desa untuk kesejahteraan rakyat.
13: Ya, halo, ini siapa?
14: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
13: Udah, Ma.
14: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
13: Nggak ada PR sih. Tapi mah, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, mah?
14: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
13: Kalau mama bilang, apa mah? Kalau bohong soal uang, berarti...
14: Itu namanya korupsi, sayang.
13: Iya, korupsi. Itu nggak boleh kan, mah?
15: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi. Pesan ini disampaikan oleh KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi.
16: Dengan semangat anti korupsi dan kerja keras seluruh lapisan masyarakat bersama KPK, harapan itu masih ada. Ayo, membangun Indonesia yang bersih dari korupsi, yang maju sejahtera bersama KPK.
17: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Lihat, lawan, laporkan.

Harapannya aku tim 99.4 FM. Sudah tahukah dia tentang diriku? Iya, yeah. Tentang diriku, baik Hitnah, membawa kebersamaan kita untuk 20 menit lepas dari jam 8 pagi hari ini in the morning song. Selamat pagi untuk semuanya dan selamat bergabung bagi Anda yang baru saja membuka frekuensi kami di 99.4 FM. Dan juga buat teman-teman di pagi hari ini yang sudah bergabung dari pagi hingga saat sekarang. Ya, mau tanya dulu nih, gimana pagi kalian untuk saat sekarang? Sehat-sehat ya semuanya ya. Semoga di setiap apapun kesibukan kita pagi hari ini, ruwehnya pada para mama-mama, bapak-bapak juga semuanya gitu ya. Para teman-teman semua intinya yang akan bekerja, semoga tetap semangat dan selalu ada hal-hal yang membuat kita semangat untuk pagi hari ini. Dan yang paling penting adalah kita semua sehat ya, karena kalau kita sehat, kita bisa untuk melakukan aktivitas dengan baik.

Oke, dan informasi pertama yang bakal hadir di Morning Show pagi hari ini adalah perkiraan cuaca untuk Kabupaten Kutai Timur. Ya, dan perkiraan cuaca kita hari ini adalah berawan dan juga hujan ringan. Ya, hanya ada dua perkiraan cuaca. Ya, kira-kira kecamatan mana saja kayak yang berawan dan juga hujan ringan untuk hari ini? Oke, kita mulai dari kecamatan Merancalong. Kemudian kecamatan mana nih? Oke, kalau untuk Merancalong hari ini perkiraan cuacanya berawan dengan suhu rata-rata 24 hingga 30 derajat Celcius. Disusul kecamatan Muara Bengkal, kecamatan Sangatta Utara, kecamatan Sangkulirang, Musang, kemudian Bengalon, Kali Orang, Sangatta Selatan, Teluk Pandian, Rantau Pulung, Kecamatan Kabun, Kecamatan Kerangan, dan Kecamatan Long Mesangan. Dan beberapa kecamatan lainnya diperkirakan akan hujan ringan seperti Kecamatan Muara Wahau, Kecamatan Telen, Kecamatan Kombeng, kemudian Sandaran, dan juga Kecamatan Batu Ampar dengan suhu rata-rata 23 hingga 30 derajat Celcius. Ya, selain informasi perakiran cuaca, juga sebuah informasi kami hadirkan di ruang dengar Anda, di mana informasi ini baru saja masuk pada 2 Juli 2026 kemarin, di mana telah kehilangan istri atau pasangan hidup bernama Syarisya Sriana. Ya, di mana seseorang telah kehilangan istri atau pasangan hidup. Istri bernama Sriana. Ya, istri dari Ngasiman Hadi Susanto, yang merupakan warga Jalan Muhammad Suwardi RT 1 Desa Batu Lepok Kecamatan Karangan, yang diperkirakan hilang sejak bulan Juni 2026 sampai sekarang. Dan bagi Anda yang mungkin menemukan informasi terkait kehilangan ini, bisa menghubungi kontak person di 0853-5125-2825 atas nama Ngasiman Hadi Susanto. Atau teman-teman juga bisa menginformasikannya ke RPD Kutim apabila melihat atau mengetahui keberadaan orang tersebut. Ya, dan juga terus menginformasikan seputar sensus ekonomi yang terus dilangsungkan hingga saat sekarang dan akan berakhir pada tanggal 30 Agustus 2026. Ya, di mana BPS akan melaksanakan sensus ekonomi 2026 yang merupakan agenda prioritas pemerintah yang berskala nasional. Sensus ekonomi 2026 ini meliputi kegiatan pendaftaran dan pencacahan lengkap seluruh usaha yang bergerak di semua sektor. Oke, kita tinggalkan dulu tentang diriku dari Kahitna. Ada Laskar Pelangi yang juga mengajak kita pagi hari ini. Kayaknya namanya kalau Laskar Pelangi, kayaknya tujuan kita tuh di wisata gitu ya.

0: KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap puluhan koruptor dan telah dijebloskan ke BUI. Mereka rata-rata bukan orang sembarangan, ada gubernur, anggota DPR, bupati, bahkan menteri. Dalam menindak korupsi, KPK fokus pada apa yang disebut big fish, pelaku korupsi kelas kakap, tindak korupsi yang merugikan negara dalam jumlah tak terkira, atau dampaknya sangat menyengsarakan masyarakat. Terhadap semua itu, KPK tak pandang bulu. Begitu terendus, semua akan ditindak tegas hingga tuntas.
1: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
2: Rio mainnya keren banget ya, Sil.
3: Keren.
2: Ah, itu kenapa sih dorong-dorong Rio? Lihat kan, Sil, barusan.
3: Keren.
2: Kamu ngapain sih? Jangan sibuk sama HP mulu dong.
3: Bentar ya, aku lagi merhatiin harta nih.
2: Kamu kepo deh, harta siapa sih?
3: Bentar lagi kan kita pilek. Jadi harus tahu berapa harta kekayaan calon wakil legislatif kita. Biar kita tahu siapa yang transparan dan jujur, begitu.
2: Gimana caranya kepoin harta calon wakil legislatif kita?
4: Mau tahu seberapa transparan calon wakil legislatif di daerahmu? Caranya gampang. Kamu tinggal masuk ke laman elhkpn.kpk.go.id, pilih e-announcement, terus tinggal ketik aja nama calon wakil legislatif yang ingin kita ketahui hartanya. Gak perlu buat akun, bisa download lagi. Tapi jangan disalahgunakan ya infonya. Kita bisa menjadi bagian dari pemilihan legislatif berintegritas. Suara kita tentukan masa depan bangsa.
5: Anda semua punya hati nurani, Anda semua manusia, Anda semua beragama, bukan hanya hindari, tapi jangan pernah melakukan korupsi. Karena itu mengorbankan bukan hanya orang secara manusia, tetapi sebuah peradaban. Please deh, jangan korupsi.
6: Jadi pikiran kita sudah sama, perkataan kita sudah sama bahwa kita harus menolak korupsi dan kita harus segera memberantasnya. Mari kita melakukannya bersama dari dalam diri kita, dari rumah, dan juga dari masyarakat.
7: Akar masalahnya adalah hilangnya rasa malu. Orang tidak berani lagi punya rasa malu. Kalau orang punya rasa malu, moga-moga orang tidak berani melakukan tindakan-tindakan yang koruptif.
8: Korupsi merugikan negara dan memiskinkan rakyat. Mari bergerak lawan korupsi. Jika tidak sekarang, kapan lagi? Sudahkah Anda anti korupsi?

Berbeda kutip 99.4 FM. Ya, Kepala Dinas Pariwisata Kutai Timur menghadiri acara pencanangan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh BPS Kutai Timur dan juga sekaligus merupakan dukungan penuh sektor pariwisata terhadap upaya penyediaan data ekonomi yang akurat dan mutakhir.

0: Bagi Dinas Pariwisata di Kutai Timur sendiri, pendengar, hasil sensus ini memiliki peran strategis untuk memetakan potensi pariwisata, ekonomi kreatif, perhotelan, hingga restoran, sehingga program pembangunan dan juga pengembangan pariwisata ke depan dapat disusun agar lebih tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan.
1: Kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa.
0: Ya, sebelumnya juga di menit ke-36 lepas dari jam 8 pagi hari ini, seperti biasa juga kami menghadirkan informasi seputar jadwal bupati untuk hari ini Jumat 3 Juli 2026, ya. Tapi untuk 3 Juli hari ini sepertinya jadwal yang ada belum lengkap gitu ya. Belum ada jadwal terbaru yang kita terima, so kita informasikan aja untuk hari-hari selanjutnya. Seperti pada 6 Juli 2026 atau hari Senin nanti akan ada dialog otonomi daerah rangkaian. Oh, mohon maaf. Ya, itu acara kemarin ya. Untuk hari Senin, pengukuhan pengurus asosiasi kontraktor dan pengusaha Kutai Timur tahun 2026 yang rencananya akan bertempat di ruang Meranti kantor Bupati Kutai Timur. Kemudian pada malam harinya akan ada ramah-tamah kedatangan tim penilai kegiatan visitasi lapangan Geopark di Kutai Timur yang akan bertempat di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Kutim. Ya, pada Jumat yang akan datangnya akan ada pembukaan Festival Sekret Nusantara ke-5 tahun 2026. Wow. Ya, dan ini akan bertempat di Pendopo Adat Kutai, Desa Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara. Next, juga di bulan ini akan ada pembukaan turnamen koperasi Sekurau Cup 2 tahun 2026 yang akan bertempat di lapangan Kurbah Dusun Sekurau Bawah Dusun Sekret Bengalon, serta penutupan futsal Sekret Nusantara pada ini hari yang sama juga ya.
1: Patahkan kakiku.
0: Ya, dan nanti di ini masih tentatif ya, guys. Tapi ini adalah jadwal untuk bulan ini, akan ada pisah sambut Kapolres Kutai Timur dari AKBP Fauzan Arianto SH SIK MH kepada AKBP Ariansyah SIK MH. Dan juga akan ada Media Kaltim Network Appreciation Naik 2026. Serta akan ada kegiatan seputar penanaman perdana jagung hibrida dan dialog bersama anggota perkumpulan Poktan Hulu Keraitan. Dan juga nantinya akan ada Festival Budaya Ufah 2026, Pesta Perak 25 Tahun Sekolah Dasar Santo Fransiskus Asisi Sangatta, hingga audiensi BNN Kutai Timur bersama Bupati Kutai Timur dan juga audiensi PT Ranindo Darani Internusa bersama Bupati Kutai Timur. Ya, dan informasi-informasi ini masih bisa banget untuk berubah seiring jadwal-jadwal kegiatan nantinya. Selamat pagi dulu untuk si bocil-bocil yang ada di luar nih. Wah, mau kemana tuh? Iya ya, bocil toddler yang lagi gak bisa diam banget gitu.
1: Hitamkan putihku.
0: Selamat pagi dulu untuk semua teman-teman yang ada di RPD Kutim. Selamat pagi Mas Jordan. Ini karyawannya RPD Kutim. Stok lama jadi stok baru. Tentunya buat teman-teman yang lagi work from office. Yeah. Ada Umi Ulfa tentunya. Selamat pagi. Ada rekan Jovan. Jovan Juan, apa kamu kali ya? Ya, tentunya selamat pagi untuk pimpinan RPD Kutim. Ada Pak Budi Santoso. Kok jadi Budi Santoso? Pak Budi Dura ya. Yang baru saja habis olahraga. Waduh.

Jadi intinya selamat pagi untuk semua teman-teman yang lagi beraktivitas untuk pagi hari ini. Ada rekan subuh juga, dan juga rekan-rekan yang lainnya. Ada Christine, ada Novani, ada Hediana, ada rekan Firman, rekan Marwan, ada Pak Sudibjo, tentunya juga ada Ibu Siti ya. Dan semua teman-teman juga yang ada di seputaran Diskominfo Kutai Timur atau Diskominfo Staper Kutim, selamat hari Jumat, selamat beraktivitas. Ya, masih banyak informasi-informasi menarik pagi hari ini yang bakal Lester hadirkan ya, dan bakal bisa banget untuk temenin kebersamaan kita hingga jam 9 pagi hari nanti. Mungkin salah satunya adalah Tsunami Leci Madu yang telah dibuka pada Jumat 3 Juli 2026 hari ini, alias Wisata Buah. Informasi ini bakal Lester hadirkan, tetaplah di, bukan di Morning Show, tapi di mana dong? Ya di Morning Show dong.

Ntar bareng kutip 99.4 FM. Ya, Esther kutip dari Sangata Foodgram dan juga Wisata Buah _ Bontang, di mana tsunami leci madu telah tiba. Wah, mesti ada tsunaminya gitu ya. Katanya daging lebih tebal dan juga juicy. Siap-siap diserbu gelombang kelezatan leci madu super manis, perdaging tebal dan juga juicy abis. Hanya dengan 50.000, teman-teman bisa isi kantong sepuasnya dan jangan sampai kehabisan. Dan harus buruan nih untuk menyerbu sebelum gelombangnya surut. Dimulai pada hari ini, Jumat 3 Juli 2026, yang buka 24 jam berlaku di seluruh cabang Wisata Buah. Oke, jadi teman-teman langsung aja untuk hubungi cabang terdekatmu at wisata_buah_nusantara di 0822 8999 0588, atau di wisata_buah_bontang di 0812 4142 2119.

Oke, okay, teman-teman, semua informasi kembali untuk Anda, di mana we are hearing Sales Marketing. Selamat bergabunglah bersama kami dan jadilah bagian dari pertumbuhan kami di PT Upindo Raya Semesta Borneo atau Rizky Abadi Jaya Cabang Sangatta, yang merupakan distributor makanan ringan, kerupuk mentah, gelas plastik dan lain-lain, menerima karyawan dengan kualifikasi seperti atau diantaranya pria dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat, memiliki kendaraan dan juga SIM C, usia maksimal 35 tahun, disiplin dan bertanggung jawab, fresh graduate atau diutamakan berpengalaman, mampu bekerja secara individu dan juga tim, serta berintegrasi dengan target. Benefit yang menarik diantaranya gaji pokok, biaya operasional mingguan, uang BBM, THR, uang bonus atau insentif. So, teman-teman sekalian, kirimkan lamaran kamu sekarang di Jalan Ring Road Sangatta Selatan, 500 meter dari Jembatan Kampung Kajang sebelah kiri jalan, atau juga melalui WhatsApp di 0816-4935-1794 atas nama Wahdi, atau email di muhammadwahdian@gmail.com. Ya, noted bagi calon pelamar yang sudah pernah mengikuti interview atau sudah pernah mengirim dokumen, mohon agar di follow up gitu.

juga akan ada diklat dan juga terus sertifikasi pengawas operasional pertama atau POP POP dari BNSP. Iya, itu sertifikasi BNSP. Takut gagal, mereka akan menawarkan tes ulang gratis sampai kompeten. Iya, jadi pekerjaan ini adalah special offer, di mana diklat dan juga uji kompetensi yang akan mereka sediakan, diantaranya diklat dan juga uji kompetensi POP BNSP. Kemudian diklat dan uji kompetensi POM BNSP, diklat dan uji kompetensi POU BNSP, kemudian ahli K3 umum, dan juga ahli K3 umum ke Kemnaker RI.

website di barayaacademy.com atau Instagram di @baraya_academy. Oke, teman-teman semua, terima kasih atas kebersamaannya di pagi hari ini, membawa kita di 5-3 menit lepas dari jam 8 pagi. Karena akan ada satu lagu yang bakal menutup jumpa kita di pagi hari ini. So, sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Dan selamat beraktivitas dengan cuaca yang cukup bersahabat hari ini. Dan tidak memungkinkan untuk teman-teman yang naik kendaraan roda 2 untuk terus bepergian ya, karena cukup mendung saat sekarang. So, mungkin lebih baik untuk menyelesaikan tugas di dalam ruangan saja dulu sembari menunggu kondisi-kondisi yang ada atau cuaca matahari bersinar lagi. Atau kecuali bagi Anda yang mungkin menggunakan roda 4 atau mungkin juga roda 2, tapi jangan lupa untuk menggunakan jas atau pelindung hujan. Sehat-sehat semua untuk hari ini, tetaplah semangat, tetaplah berkarya dalam kesempatan apapun ya. Ya, di dalam setiap hal yang masih harus kita lakukan, it's okay. Terus semangat, karena di dalam semangat yang baru ada kebangkitan yang baru juga. Let it go. Demi Lovato, lagu ini sekaligus juga memberikan satu semangat baru untuk kita semuanya. Selamat pagi, sampai jumpa.

0: yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Ketiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
1: 94 FM.
2: RPD Kutim FM.

0: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
1: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
2: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
3: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
4: Yang dulunya hutan, sekarang tinggal lahan kosong yang tidak produktif.
5: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya, harus kita jaga. Jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya, kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan

0: Mik, jogging yuk.
1: Enaknya jogging di mana, Win?
0: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
1: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
2: Ah, masa sih?
0: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
1: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
2: Serem juga ya.
0: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
2: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
1: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Mik, jogging yuk.
1: Enaknya jogging di mana, Win?
0: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
1: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
2: Ah, masa sih?
0: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
1: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
2: Serem juga ya.
0: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
2: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
1: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
3: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
4: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
5: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
6: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya.
7: Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
8: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
9: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak

0: cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Stay terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
2: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
3: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
4: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
5: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
6: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita.

0: disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar, kembali Anda menyimak program Berita Indonesia Live persembahan Indonesia Persada ID bersama saya Dika Latif dari Radio Suara Kampar sebagai radio host untuk edisi Kamis 2 Juli 2026 bertepatan dengan Hari Kelautan Nasional. Selama 30 menit ke depan kami isi ruang dengar Anda dengan sejumlah berita pilihan dari penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif dan edukatif, disiarkan serentak oleh lembaga penyiaran radio TV publik lokal seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Baik pendengar, di sesi pertama akan ada 3 LPPL yang akan berbagi informasi bersama dengan kita. Salah satunya nanti akan ada rekan kami Novia, Regita dan Fajri dari penjuru tanah air akan menghadirkan informasi terbaik untuk kita di siang hari ini. Untuk laporan pertama, kami akan segera terhubung dengan rekan Novia dari Tubabaku Radio Kabupaten Tubaba, Lampung yang akan berbagi informasi tentang penuhi hak kependudukan warga. Pemerintah Kabupaten Tubaba gelar sidang isbat nikah terpadu dan teken MOU lintas sektoral. Bagaimana informasinya? Silakan laporan Anda dan rekan Novia.
2: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, pemerintah Kabupaten Tulombong Barat Tubaba bersama sejumlah instansi vertikal menggelar sidang isbat nikah terpadu sekaligus penandatanganan nota kesepakatan bersama atau MOU. Agenda yang menjadi bukti nyata kehadiran negara di tengah masyarakat ini dilangsungkan di Studio Tikau Tiuh Gedung Ratu, Kecamatan Tulombong Udik, Senin 30 Juni 2026. Acara tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Tubaba Insinyur Nofriwan JSP, jajaran Forkopimda, Ketua Basnas Tubaba, serta para pejabat pimpinan tinggi Pratama dan pejabat administrator di lingkup Pemkab Tubaba. Kepala Kantor Kementerian Agama Kemenak Tubaba, Yulizar Andri, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terbangun. Ia mengakui bahwa persoalan administrasi perkawinan masih menjadi tantangan besar. Banyak pasangan yang sah secara agama namun belum diakui negara, sehingga kesulitan mengurus dokumen seperti akta kelahiran anak dan kartu keluarga. Senada dengan hal itu, Kepala Pengadilan Agama Tubaba Nur Hidayat SAGMA menegaskan bahwa program ini merupakan bagian dari kebijakan Mahkamah Agung RI, yaitu Justice for the Poor, atau keadilan untuk masyarakat tidak mampu berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2015. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Kajari Tubaba, Didi Sudarmadi, SHMH, menekankan bahwa kehadiran Korps Adyaksa dalam agenda ini merupakan wujud pelayanan hukum untuk menyejahterakan masyarakat. Ia juga membantu membuka pintu konsultasi bagi warga yang memerlukan pendampingan hukum lanjutan. Bupati Tubaba Insinyur Nofriwan JSP dalam arahannya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Kejaksaan Negeri, Pengadilan Agama, Kemenak, dan Basnas. Menurut Bupati, kepemilikan dokumen kependudukan yang sah merupakan pintu gerbang utama bagi masyarakat untuk mengakses berbagai program unggulan kesejahteraan dari pemerintah. Dalam menutup arahannya, Bupati Nofriwan menginstruksikan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Disdukcapil Tubaba untuk segera melaksanakan perekaman dan mempercepat pencetakan KTP bagi para peserta isbat nikah. Ia juga meminta para camat dan kepala tiuh untuk aktif mengawal keberlanjutan program terpadu ini di wilayah masing-masing demi kemaslahatan masyarakat luas. Novir Dianti, Tubabaku untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih dengan Novia. Kita ke Gresik, Jawa Timur, pendengar. Sudah ada rekan kami, Regita, dari Radio Suara Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, akan berbagi informasi tentang perluas akses pendidikan pemerintah Kabupaten Gresik gandeng LKSA Jaring Siswa Sekolah Rakyat. Bagaimana informasinya? Silakan rekan kami, Regita.
3: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, pemerintah Kabupaten Gresik terus memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu melalui program sekolah rakyat. Menjelang tahun ajaran baru yang dimulai tanggal 15 Juli 2026, Pemkab Gresik menggandeng Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak atau LKSA untuk mempercepat penjaringan calon peserta didik jenjang SD yang kuotanya masih menyisakan 30 kursi. Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani menyampaikan, kolaborasi dengan LKSA penting agar tidak ada anak yang memenuhi syarat namun terlewat dari proses seleksi. Secara keseluruhan, sekolah rakyat menyediakan 270 kuota untuk jenjang SD, SMP, dan SMA bagi anak-anak dari keluarga desil 1 dan desil 2. Selain itu, Pemkab Gresik juga menyiapkan pembangunan sekolah rakyat permanen di Desa Raci Tengah, Kecamatan Sedayu, guna memperluas layanan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan bagi masyarakat. Dari LPPL Suara Gresik, saya Regita melaporkan.
1: Baik, terima kasih dengan Regita dari Gresik, Jawa Timur. Kita akan beralih ke Kota Baru, Kalimantan Selatan. Pendengar, ada informasi siswa asal Kabupaten Kota Baru berhasil meraih juara pertama Lomba Bertutur Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2026. Untuk informasi akan terhubung bersama kami, ada rekan Fajri dari Gema Saijaan FM Kabupaten, maksud kami Kota Baru, Kalimantan Selatan. Silakan informasi Anda, Fajri.
4: Pendengar LPPL Indonesia, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Lomba Bertutur tahun 2026 dengan mengusung tema menumbuhkan budaya baca anak melalui cerita kepahlawanan dan legenda rakyat. Digelar di Aula Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalsel pada Selasa 30 Juni 2026. Nur Sofa Fadila, siswi SDN 2 Rampa Kota Baru menjadi yang terbaik setelah menyisihkan peserta dari 11 kabupaten dan kota se-Kalimantan Selatan. Cerita kepahlawanannya bikin Dewan Juri terpukau dan Sofa berhak mewakili Kalimantan Selatan ke ajang Lomba Bertutur Tingkat Nasional yang akan digelar Oktober mendatang. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Baru M. Puat Pahrudin mengapresiasi prestasi tersebut. Ia berharap capaian Sofa bisa memotivasi pelajar lain untuk mencintai budaya membaca dan bertutur. Ia pun mengucapkan terima kasih atas kerja keras, dedikasi, dan semangat literasi yang mengharumkan nama bumi Saijaan. Buku adalah jendela dunia, dan bertutur adalah suaranya. Demikian Fajri, LPP Radio Gema Saijaan FM Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan, untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih dengan kami Fajri dari Gema Saijaan FM Kota Baru, Kalimantan Selatan. Sudah tiga informasi kita simak di sesi pertama. Dan terima kasih kepada rekan kami Novia, Regita, dan Fajri yang baru saja menghadirkan informasi dari daerah masing-masing. Dan sesi pertama sudah kita selesaikan. Dan nanti kita akan segera masuk ke sesi yang kedua. Kami akan segera break persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
0: Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan.

0: Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasarena Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung. Dan kontributor berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulan Talu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Pradya Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Bagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampariyo, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Persada ID Talks. Persada ID Talks.
1: Baik, pendengar LPP seluruh Indonesia, Anda kembali bersama kami dalam Berita Indonesia Live edisi Kamis 2 Juli 2026. Masih bersama saya Tika Latif tentu saja. Dan di studio kami sudah hadir saat ini ada Nofri Hosdiansa. Selamat siang Nofri.
2: Selamat siang Kak.
1: Ya, Nofri Hosdiansa. Sebelumnya saya pengen ngucapin dulu nih selamat ya kepada Nofri Hosdiansa sudah mengharumkan nama daerah kita Kabupaten Kampar dan Provinsi Riau tentu saja ya dalam ajang Putra Putri Pelajar Indonesia ya. Nah, gimana rasanya?
2: Wow, saya excited banget sih, terharu terpilih sebagai Putra Pelajar Indonesia kategori inspiratif lagi Kak. Nofri sangat terharu banget, happy gitu. Ini adalah takdir yang sangat luar biasa telah diberikan Tuhan.
1: Pasti itu amanah tentu saja ya. Ya.
2: Betul sekali.
1: Nah, oke. Apa saja nih selama mengikuti ajang ini? Nah, apa saja nih pencapaian yang sudah diraih sama Dofri?
2: Pencapaian yang telah diraih sebelum menjadi Putra Putri Pelajar Indonesia adalah pertama itu Dofri pernah ikut organisasi kepemudaan, salah satunya kedutaan. Dofri pernah menjadi duta motivator pendidikan Indonesia, duta pembicara muda Indonesia, duta pelajar anti narkoba Indonesia, khususnya Provinsi Riau, forum anak Kabupaten Kampar, dan inilah pencapaian terakhir itu Putra Putri Pelajar Indonesia 2026 dan mendapatkan kategori inspiratif dan Putra Pelajar Indonesia Timur.
1: banyak sekali ya prestasi yang sudah diraih. Nah, ini tentu saja akan memberikan dampak bagi kehidupan secara pribadi, kemudian juga secara lingkungan tentu saja nantinya. Nah, selama aku penasaran nih, Novri, selama mengikuti program Putra Putri Pelajar Indonesia, nah persiapan apa sih yang udah dilakukan waktu itu?
2: Di saat itu Novri sangat pasti yang pertama itu adalah doa, ikhtiar Novri kepada Tuhan. Bagaimana Novri bisa menjalankan proses tahap seleksi yang telah dilaksanakan oleh Putra Putri Pelajar Indonesia. Jadi Novri sangat berusaha semaksimal mungkin agar mendapat hasil yang terbaik. Yang kedua pastinya itu wow. Aduh, gimana sih bilangnya, Kak? Gila. Novri ngerasain banyak tantangan, banyak permasalahan yang Novri rasain. Di saat itu banyak ujian juga, Kak, untuk persiapan Putra Putri Pelajar Indonesia 2026.
1: Tidak mudah tentu saja ya. Tentu banyak sekali dinamika dalam mulai dari persiapan hingga akhirnya kan sudah meraih dua pencapaian gitu ya.
2: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
1: Alhamdulillah. Nah, ini tentu saja Novri kan sudah mengemban beban karena sudah mengharumkan nama Kabupaten Kampar dan Provinsi Riau secara khusus ya di tingkat nasional. Nah, kedepannya apa nih yang akan dilakukan?
2: Insyaallah sebagai putra pelajar Indonesia dan khususnya Novri mendapatkan kategori inspiratif. Insyaallah Novri akan memberikan inspirasi kepada masyarakat. Insyaallah Novri menjadi teladan bagi masyarakat. Mempunyai dampak yang positif bagi masyarakat dan bisa dijadikan contoh bagi generasi muda pelajar khususnya Kabupaten Kampar dan Provinsi Riau. Dan Novri insyaallah akan memberikan pembelajaran atau sebuah edukasi, motivasi dan dedikasi Novri kepada Kabupaten Kampar khususnya Provinsi Riau dan pada umumnya kepada seluruh pelajar di bangsa ini, Pak, di negara Indonesia ini. Wow, insya Allah Novri selalu berusaha semaksimal mungkin agar bisa tercapainya dari segala yang Novri sampaikan dan nantinya insya Allah menjadikan aksi yang nyata.
1: Nah, tentu saya mengikuti program sebesar ini ada pembekalan, kemudian juga pasti ada persiapan-persiapannya luar biasa.
2: Apalagi dan, di saat karantina.
1: Nah, apa yang bisa Novri petik dari pembekalan-pembekalan itu?
2: Sangat ini deh, Kak. Di saat karantina itu kami ada hari karantina selama 2 hari. Dan satu hari itu full untuk grand final putra-putri pelajar SMP dan SMA. Nah, di saat siangnya itu jam 2 itu kategori SMP sederajat pemilihannya dan grand final putra-putri pelajar SMA itu malam. Dan di saat karantina Novri banyak mendapatkan ilmu, relasi, wawasan teman-teman yang hebat, mendapatkan semua highlight atau dari kepribadian yang sangat luar biasa di teman-teman di seluruh Indonesia.
1: Nah, mumpung ini ditonton dan didengarkan oleh seluruh LPP seluruh Indonesia. Nah, apa di harapan Novri sebagai anak muda dari Kampar? Nah, apa nih harapannya ke depan?
2: Insya Allah buat generasi muda, pelajar hebat, pemimpin muda yang hebat, generasi muda yang sangat menjadi teladan bagi pelajar yang bisa menciptakan perubahan. Mari generasi muda hebat, kita akan menjadikan Indonesia ini, bangsa ini menjadi pelajar yang tidak hanya berfokus pada di pelajaran akademik atau non-akademik, melainkan seluruh pembelajaran maupun di keterampilan dan pengetahuan lebih. Maka dengan itu kita perlu menjadikan pelajar yang hebat dan siap untuk menjadi teladan bagi masyarakat.
1: Oke, cita-citanya apa nih, Novri?
2: Novri sekarang kan masih SMA, Kak.
1: Oh iya, iya, masih sekolah sekarang
2: masih,
1: ya?
2: Kelas 11, Kak.
1: Kelas 11 berarti baru mulai ya? Oke, silakan.
2: Nantinya kan Novri bakal magang lagi nih, Kak, kelas 3, naik kelas 3. Nah, jadi Novri sangat banyak mempunyai tantangan atau pemikiran yang luas sih karena cita-cita ini, Kak. Contohnya Novri insya Allah akan melaksanakan dan mempersiapkan diri menjadi seorang abdi negara.
1: Oke.
2: Dan pastinya itu
1: mulia ya cita-citanya ya. Semoga tercapai ya.
2: Amin. Nah, terus insya Allah Nopri akan mendaftarkan diri nantinya di sekolah kedinasan, yaitu BSSN, Badan Cyber Sandi Negara. Tepatnya Nopri jurusan TKJ, Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi.
1: Udah relate ya dengan itu ya. Selamat berjuang Nopri.
2: Terima kasih.
1: Terus belajar dan semoga ini merupakan gambaran dari Kampar bahwasanya anak muda Kampar itu hebat loh. Ya, hebat. Terima kasih Nofri sudah hadir ke studio kita saat ini, sudah berbagi inspirasi bersama dengan kita dalam Persada ID Talks. Semoga semua anak muda kita berharap memiliki dampak bagi daerah dan juga negara kita. Terima kasih Nofri.
2: Terima kasih juga Kak.
1: Baik, pendengar seluruh Indonesia, itu dia baru saja perbincangan singkat kami dengan Nofri Kosdiansyah. Beliau adalah pelajar asal Kabupaten Kampar, Provinsi Riau yang berhasil mengharumkan nama daerah dengan meraih dua gelar bergengsi pada ajang Putra Putri Pelajar Indonesia 2026, yakni Putra Pelajar Inspiratif Indonesia 2026 dan Putra Pelajar Indonesia Timur 2026. Sekian untuk Persada ID Talks hari ini.
0: Persada ID Talks. Persada ID Talks.
1: Baik, berdengar, kita langsung saja masuk ke sesi yang kedua. Setelah tadi kita mendengarkan Persada ID Talks, kita langsung saja ke rekan kami Oji yang akan berbagi informasi tentang Bupati Eka Putra tinjau pembangunan Huntap. Dari Luhak Nantua FM Kabupaten Tanah Datar, Sumbar. Oji, silakan laporan Anda.
3: Baik, pendengar LPPL seluruh Indonesia, Bupati Tanah Datar Eka Putra didampingi Dandim 0307 Tanah Datar, Letnan Kolonel Hendriana meninjau langsung progres pembangunan hunian tetap atau Huntap bagi korban galodo atau banjir bandang di Kecamatan Rambatan hari Selasa 30 Juni 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan pembangunan Huntap berjalan sesuai rencana sehingga dapat segera ditempati masyarakat terdampak bencana. Rombongan disambut Kepala Pelaksana Proyek PT Nindya Karya, Zulia Yawan Adi Sampurna. Bupati Eka Putra menyampaikan pembangunan Huntap ditargetkan rampung dalam waktu 3 hingga 5 bulan. Sebanyak 79 unit rumah tipe 36 dibangun di atas lahan seluas 1,8 hektar. Pembangunan Huntap merupakan bantuan pemerintah pusat atas arahan Presiden Prabowo melalui Danantara Indonesia. Atas dukungan tersebut, Bupati menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah pusat. Pengar Bupati juga menegaskan pentingnya pengawalan bersama terhadap proses pembangunan agar selesai tepat waktu dan sesuai target. Huntap tersebut nantinya diperuntukkan bagi masyarakat terdampak galodo dari Kecamatan Batipua Selatan, Batipua, dan Sapuloh Koto. Sementara itu, Kepala Pelaksana Proyek PT Nindya Karya, Zuliawan Adi Saputra menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar, khususnya Bupati Eka Putra yang terus memberikan dukungan dan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan proyek. Insya Allah pembangunan Huntap akan selesai sesuai target. Saat ini progres pekerjaan telah mencapai sekitar 40%. Kendala utama memang masih pada kekurangan tenaga kerja. Terima kasih atas dukungan dan monitoring dari pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar. Semoga pembangunan berjalan lancar hingga selesai. Baik pendengar, demikian disampaikan Kepala Pelaksana Proyek PT Nindya Karya. Demikian Oji Linggani, APPL Radio Luhak Nantuo 102,5 FM, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan kami Oji dari Luhak Nantuo FM Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Pendengar kita ke Purworejo, Jawa Tengah, sudah hadir rekan kami Rizky Amelia yang akan berbagi informasi tentang sambut hari Bayangkara ke-80 Polres Purworejo Gandeng FK UNEJ dan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Citro Wardoyo gelar operasi bibir sumbing gratis. Silakan laporan Anda, Rizky.
4: Baik, mendengar LPPL Indonesia, dalam rangka Hari Bayangkara ke-80, Polres Purworejo menggandeng Fakultas Kedokteran Universitas Jember bersama dengan RSUD Dr. Citro Wardoyo menggelar operasi bibir sumbing gratis. Acara diresmikan melalui seremonial dan penandatanganan Memorandum of Agreement yang berlangsung di Auditorium Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Citro Wardoyo pada Jumat 26 Juni 2026. Hadir dalam acara tersebut, Wakil Bupati Purworejo Dion Agasi Setiabudi, Kapolres Purworejo AKBP Windy Syafutra, serta Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Jember Dr. Ulfa Elvia. Hadir pula sejumlah Direktur Rumah Sakit Daerah dan Swasta, serta perwakilan Smile Train. Kapolres Purworejo AKBP Windy Syafutra menekankan bahwa Hari Bayangkara bukan sekedar momentum refleksi internal Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun lebih daripada itu, momentum tersebut menjadi pemantik untuk memperkuat pengabdian sosial kepada masyarakat luas. Kapolres menyampaikan bahwa total terdapat 17 pasien yang terjaring untuk mengikuti operasi bibir sumbing tersebut.
5: Hari Bayangkara bukan hanya menjadi momentum bagi Polri, yang mana tugas Polri bukan hanya menjaga Kamtibmas, penegakan hukum, dan melindungi melayani masyarakat. Kami juga mengharapkan dengan momentum Hari Bayangkara ini memotivasi kami lebih peka kepada situasi sosial, situasi kemanusiaan yang ada di Kabupaten Purworejo ini. Sehingga melalui kegiatan ini kami berharap para pasien dapat memperoleh kesehatan yang semakin optimal, tumbuh kembang lebih baik, serta meningkatkan rasa percaya diri dalam bermasyarakat. Semoga kegiatan ini menjadi awal yang baik bagi masa depan putra-putri kita yang akan menjalankan operasi. Mari kita jadikan kegiatan ini sebagai wujud nyata kepedulian dan pengabdian kita kepada sesama. Senyum yang kembali merekah di wajah para pasien merupakan kebahagiaan dan kebanggaan bagi kita semua.
4: Langkah yang diambil oleh Polres Purworejo juga mendapatkan apresiasi tinggi dari pemerintah daerah Kabupaten Purworejo. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Bupati Purworejo Dion Agasi Setiabudi yang menyatakan kesiapan pemerintah daerah untuk mendukung penuh dan berkolaborasi dalam program-program kemanusiaan serupa di masa depan.
6: Kami pemerintah daerah menyampaikan apresiasi sekaligus selamat pada Pak Kapolres dan jajaran Polres Kabupaten Purworejo yang merayakan Hari Bayangkara ke-80 tahun. Semoga di Hari Bayangkara yang ke-80 ini Polres Purworejo dapat hadir semakin memberikan manfaat yang luas kepada masyarakat, tidak hanya di bidang ketentraman, ketertiban, keamanan, tetapi Polres Purworejo bisa hadir membawa manfaat yang lebih luas lagi kepada masyarakat, salah satunya diwujudkan nyata melalui kegiatan bakti sosial operasi bibir sumbing yang berkolaborasi dengan Universitas Jember. Dan harapan kami kegiatan ini tidak hanya berhenti di sini, semoga nantinya ada kegiatan-kegiatan lain yang bisa dikolaborasikan dengan kami, pemerintah daerah, dan juga pihak-pihak lain yang insya Allah akan memberikan manfaat untuk masyarakat yang membutuhkan di Kabupaten Purworejo.
4: Dekan Fakultas Universitas Jember Dr. Ulfa Evia juga menjelaskan bahwa kehadiran Fakultas Kedokteran Universitas Jember merupakan wujud nyata implementasi Tridharma Perguruan Tinggi. Menurutnya, hal tersebut memberikan manfaat konkret bagi kesehatan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia, sekaligus membantu meringankan beban pemerintah. Guna memaksimalkan penanganan bedah plastik pada operasi bibir sumbing tersebut, Fakultas Kedokteran Universitas Jember juga memperluas jaringan kemitraan dengan menggandeng tim medis dari Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan Rumah Sakit Umum Gianyar Bali. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Citro Wardoyo melalui Wakil Direktur Bidang Pelayanan Dr. Doni Prihantanto juga menyatakan kesiapannya untuk menyiapkan fasilitas mensukseskan program tersebut karena sangat selaras dengan tugas pokok di bidang pelayanan kesehatan. Selain penandatanganan dokumen kerjasama, acara tersebut juga diwarnai dengan penyerahan santunan secara simbolis kepada orang tua pasien. Berdasarkan jadwal, tindakan operasi steril akan dimulai pada Sabtu 27 Juni 2026 di ruang operasi RSUD Dr. Citro Wardoyo Purworejo. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Saya Rizky Amelia dari LPPL Radio Irama FM Purworejo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih dengan kami Rizky Amelia dari Radio Irama FM Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Sudah dua informasi kita simak dalam sesi yang kedua. Tadi juga sudah ada laporan dari rekan kami Oji dari Luhak Nantu FM Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Selamat bertugas kembali. Dan kita akan masuk ke sesi ketiga. Nanti akan ada laporan khusus dari redaksi Berita Indonesia Live. Dan terakhir akan ada laporan dari Suara Kampar FM. Rekan kami Lasro akan hadir untuk Anda. Berita Indonesia Live akan segera kembali.
0: Anda tengah menyimak Berita Indonesia. seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID untuk

0: Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi ini
2: terdapat... Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
3: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, Jalan Panang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
4: Pendengar seluruh Indonesia, Anda kembali bersama kami dalam Berita Indonesia Live hari ini. Untuk sesi ketiga kita akan awali Berita Indonesia Live, laporan khusus redaksi Berita Indonesia Live yang akan disampaikan oleh rekan kami Aan Kasyanto. Silakan laporan Anda.
5: Pendengar LPP Indonesia, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyiapkan pemberian amnesti bagi warga binaan pemasyarakatan atau WBP pada 17 Agustus tahun ini. Hal itu dikatakan Agus dalam kegiatan kick-off nasional screening TBC di Lapas Kelas 2A Ngaseman Nusa Kambangan Cilacap, Jawa Tengah pada Senin lalu. Agus mengimbau bahwa warga binaan untuk mengikuti program pembinaan dan pembimbingan di lapas dengan baik agar berpeluang untuk memperoleh amnesti dari Presiden. Dia juga mengatakan bahwa pemberian amnesti menjadi salah satu upaya yang konkret dari pemerintah dalam mengatasi kelebihan kapasitas penghuni di sejumlah lapas dan rutan di Indonesia. Ditambahkan bahwa amnesti tersebut direncanakan menyasar warga binaan berusia di bawah 35 tahun, namun penerima amnesti tidak langsung bebas, melainkan akan mengikuti program komponen cadangan atau KOMCAD untuk membangun kedisiplinan setelah menjalani masa pemidanaan. Laporan khusus redaksi Aan Kasyanto untuk Berita Indonesia Live.
4: Terima kasih redaktur Aan Kasyanto sudah menyampaikan laporan khusus untuk hari ini. Pendengar, Wakil Bupati Kampar pimpin rilis inflasi Kampar Juni 2026 tekankan sinergi kendalikan pangan. Berita ini akan disampaikan oleh rekan kami Nasrul dari Radio Suara Kampar. Silakan laporan Anda.
6: Baik, terima kasih rekan Dika. Saudara pendengar, LPPL se-Indonesia, pemerintah Kabupaten Kampar bersama Badan Pusat Statistik secara resmi menyampaikan berita resmi statistik terkait perkembangan angka inflasi periode Juni 2026. Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Kampar Ibu Dr. Hajah Misharti SAG MSI bertempat di ruang Media Center Gedung Asisten 2 Komplek Perkantoran Bupati Kampar. Dalam agenda penting ini, Kepala BPS Kabupaten Kampar Insinyur Rosalinda MA, Kepala Bulog Kabupaten Kampar, jajaran Kepala OPD yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID, serta instansi vertikal terkait, berdasarkan paparan Kepala BPS Kabupaten Kampar, Indeks Harga Konsumen Kabupaten Kampar berada pada angka 11.422, mencatatkan inflasi bulanan sebesar 0,8%, inflasi tahun kalender sebesar 0,82%, dan inflasi tahunan sebesar 4,90%. Komoditas cabai merah menjadi pemicu inflasi M2M tertinggi dengan andil 0,16%, disusul bensin 0,06%, dan bawang putih 0,5%. Sebaliknya, tekanan inflasi berhasil diredam oleh andil deflasi M2M dari komoditas bawang merah 0,11% dan daging ayam ras 0,11%. Menanggapi fluktuasi harga tersebut, Wakil Bupati Kampar Ibu Dr. Hajah Mishati SAG MSI memberikan tanggapan strategis dan mengeluarkan beberapa instruksi penting kepada seluruh jajaran terkait. Beliau juga menambahkan kestabilan harga adalah kunci menjaga daya beli masyarakat. Wakil Bupati Kampar meminta seluruh OPD, penanggung jawab ketahanan pangan dan kestabilan ekonomi terus bergerak taktis. Kita harus pastikan kebutuhan pokok masyarakat Kampar tetap aman, terjangkau, dan inflasi daerah terkendali dengan baik. Kenaikan harga cabai merah yang memberi andil inflasi bulanan terbesar 0,16% harus segera diintervensi melalui pemetaan jalur pasokan dari daerah sentra produksi. Dinamika nasional tidak boleh mengganggu daya beli masyarakat kita. Wakil Bupati Kampar juga meminta Bulog dan TPID memperkuat sinergi operasi pasar secara intensif guna mengantisipasi gejolak harga komoditas volatile food. Pemerintah daerah berkomitmen menjaga stabilitas pasokan harian agar angka inflasi tetap berada dalam rentang kendali target makroekonomi hingga akhir tahun belanja. Demikian laporan LPPL Suara Kampar untuk Berita Indonesia Live. Kami kembalikan ke studio bersama rekan Dika.
4: Baik, terima kasih rekan kami Nasrul. Selamat kembali beraktivitas. Pendengar seluruh penjuru tanah air, tuntas sudah seluruh informasi dalam Berita Indonesia Live edisi Kamis 2 Juli 2026. Jangan lupa simak Berita Indonesia Live berikutnya setiap hari Senin hingga Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, 15 waktu Indonesia Tengah, dan 16 waktu Indonesia Timur. Saya Dika Latif dari Radio Suara Kampar sebagai radio host pamit. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Sampai jumpa.
0: Saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID.

0: RRQ Team FM, bersama kita cerdas.
1: Hai Lin, dari mana nih?
2: Hai Fit, dari rumah temen nih, kehujanan makanya mampir sini dulu.
1: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh Lin.
2: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
1: Jangan khawatir Fit, kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
2: Apa tuh?
1: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya.
2: Gitu.
1: Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
2: Oh gitu ya, terus selain itu apa lagi?
1: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Oleh sebab itu lebih baik mencegah daripada mengobati.
2: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari.

0: dengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listening.

Listen to everything only on 99.9.

0: RRI Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Sesaat lagi Anda akan menyimak Warta Siang seputar Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
2: Dari kawasan Sulawesi 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama kita cerdas. Halo, selamat siang pendengar dan pemirsa. Pukul 11 waktu Indonesia Tengah, Warta Siang dengan informasi dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara akan kami rangkum untuk 1 jam ke depan. Dan sejumlah informasi-informasi tersebut sudah kami rangkum dan didominasi seputar jadwal mati lampu untuk sejumlah kabupaten kota di Kalimantan Timur. Seperti jadwal mati lampu Kutai Timur hari ini 3 Juli 2026, ada 29 wilayah terdampak pemadaman listrik. Tidak hanya itu, juga dari Balikpapan hari ini pemadaman listrik dimulai pukul 12, wilayah terdampak pemadaman. Serta informasi pemadaman listrik dari Samarinda untuk hari ini dengan daftar wilayah terdampak pemadaman listrik. Ya, ada kurang lebih 8 kabupaten kota di Kalimantan Timur yang nantinya akan kami informasikan yang terangkum untuk hari ini untuk sejumlah wilayah-wilayah yang terdampak pemadaman listrik bergilir. Selain itu juga informasi terkait dinilai mitigasi lemah DPRD Balikpapan desak Pertamina bertanggung jawab soal hujan debu. Kemudian informasi seputar SPMB 2026 berjalan lancar. Kadis Dikbud Mahakam Ulu sebut jumlah murid sesuai daya tampung. Ya, selain informasi tadi, informasi-informasi lainnya akan kami hadirkan hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dan Anda bisa mengikuti informasi-informasi ini melalui live TikTok RPD Kutim. Dan selamat bergabung untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di TikTok saat ini dan juga melalui live streaming di rpd.kutaitimurkab.go.id serta tentunya di 99.4 FM dan sejumlah platform RPD yang bisa Anda gunakan saat ini untuk mendengarkan informasi selama 1 jam ke depan. Baik pendengar, bersama saya Esther, inilah informasi pertama untuk Anda, kami rangkum dari media Tribun Kaltim.

Informasi kami awali dari Kutai Timur Sangatta. Pemadaman listrik akan kembali terjadi di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur hari ini Jumat 3 Juli 2026. PLN mengumumkan akan melakukan pengaturan operasi kelistrikan menyusul gangguan teknis pada salah satu pembangkit listrik tenaga gas dan uap PLTGU di Kalimantan. Gangguan tersebut berdampak pada pasokan daya sistem sehingga sebagian pelanggan akan mengalami penghentian sementara pasokan listrik. Penghentian sementara akan dilakukan pada hari ini dengan estimasi waktu pukul 18.00 hingga pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah dengan sejumlah wilayah yang terdampak di antaranya Kantor Kecamatan Bengalon, Desa Sepaso Induk, Desa Sepaso Timur, Jalan Poros Mula Warman PLN hingga Jalan Poros Muara Lembak Sangkulirang. Kilometer 2 hingga 14, Dusun Sekurau Atas, Desa Bukit Makmur, Jalan HM Ardans, Kem 3, Bambu Kuning, 10 November, Sebangkok, Pasar Malam, Desa Sepaso Selatan atau Seberang, Rawa Indah, PBR, PT KPP, PT Dharma Henwa, PT AMM, Simpang 4 Kaliorang, sebagian arah Bengalon, wilayah terdampak lainnya. Simpang 4 APT Lumbu Hotel atau hingga Lumbu Hotel, kemudian Gang Volvo, STK, Jalan Jenderal Sudirman, Karya Etam, Jalan Impres, Jalan Margo Santoso hingga Jalan Sepakat Yosudarso 2 atau seputar Bandiraya hingga Simpang Pendidikan dan Gang Sekitar. PLN menyatakan terus mengerahkan seluruh sumber daya untuk mempercepat proses pemulihan gangguan dan meminimalkan dampak kepada pelanggan. PLN juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi serta berterima kasih atas pengertian dan dukungan pelanggan. Dari Kutai Timur Sangatta, pendengar dan pemirsa, tentunya Anda juga di kabupaten kota lainnya ingin mengetahui apakah wilayah Anda akan terdampak pemadaman listrik hari ini dan di waktu atau jam berapa saja dan estimasinya sampai berapa lama. Dari Kutai Timur kita ke Kota Madya Balikpapan, penghentian sementara akan dilakukan pada hari ini dengan estimasi pukul 12.00 nanti ya atau jam 12 siang hingga jam 3 sore hari. Dengan wilayah terdampak diantaranya Jalan Akses TPK Karyangau, Jalan Giri Mulyo, Kampus ITK hingga Brimob kilometer 13. PLN menyatakan terus mengerahkan seluruh sumber daya untuk mempercepat proses pemulihan gangguan dan meminimalkan dampak kepada pelanggan. Dari Balikpapan, kita ke Kota Samarinda, di mana Samarinda juga hari ini mendapatkan giliran pemadaman listrik. Dengan penghentian sementara akan dilakukan pada hari ini dimulai dari jam 12 sampai dengan jam 3 sore bersamaan dengan Kota Balikpapan. Ya, namun untuk Kota Samarinda, wilayah yang terdampak cukup maksimal atau cukup banyak seperti Kutai Timur tadi, di antaranya Jalan ke Sumba Bangsa sebagian, Jalan Pahlawan, Jalan Apek Meratus, Jalan Perniagaan, Jalan Harmonika, Jalan Biola, Jalan Harpa, Jalan Piano, kemudian Angklung Gitar Gamelan, Jalan Kulintang, Jalan Kecapi, Jalan Seruling, Jalan Dr. Sutomo, Jalan Palang Merah, Jalan Batu Bara, dan Jalan Trisari dan sekitarnya. Ya, demikian wilayah-wilayah yang terdampak pemadaman listrik di Kota Samarinda. Dari Kota Samarinda kita beranjak ke Penajam Pasar Utara, di mana Penajam Pasar Utara hari ini juga mengalami pemadaman listrik di sejumlah wilayah yang juga dimulai pada pukul 12 hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Di antaranya wilayah yang terdampak pemadaman
Babulu Darat, Babulu Laut, Sebakung Jaya, Sebakung Taka, Rawa Mulia, Sumber Sari, Gunung Intan, Gunung Makmur, Gunung Mulia, Maruat, Muara Telake hingga Petiku. Demikian sejumlah wilayah di Praja Pasar Utara, ada 12 wilayah yang terdampak pemadaman hingga hari ini, dan juga pemadamannya bersamaan dengan Kota Balikpapan, Samarinda, dan juga Penajam Pasar Utara yang dimulai pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kita ke Kota Taman Bontang untuk pemadaman listrik hari ini.

Baik, pendengar dan pemirsa, pukul 11.10 menit waktu Indonesia Tengah, kita ke informasi seputar Kalimantan Timur lainnya. Kali ini kita bergeser ke Kota Taman Bontang, masih seputar pemadaman listrik. Ya, dan kami hanya akan menyampaikan secara singkat di mana waktu pemadaman di Bontang juga dimulai pada pukul 12 hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dengan pemadaman diantaranya Jalan Pierre Tendean, Jalan Awang Long, Jalan Boulevard, Jalan Basalt, kemudian juga Patimura, KS Tubun, Rusunawa, Pasar Rawa Indah, Atletik, Bontang Kuala, Jalan Koi, Jalan Samratulangi, Jalan Sultan Syahrir, Jalan Pelabuhan, Jalan Ahmad Yani sebagian, Jalan MT Haryono, Jalan Pencak Silat, kemudian Jalan Kalimantan, Jalan Sulawesi, Jalan Flores, Jalan Tidore, Jalan Samosir, Jalan Maluku, KCY, dan perkantoran di sepanjang jalur tersebut. Ya, Kutai Timur dan juga Kota Taman Bontang cukup banyak ya pemadaman listrik hari ini, atau wilayah yang terdampak untuk pemadaman listrik. Ya, kita tinggalkan sejenak untuk pemadaman listrik di Kalimantan Timur yang cukup berpengaruh untuk hari ini, dan kita beralih ke informasi selengkapnya dari Kalimantan Timur. Kita ke dinilai mitigasi lemah, DPRD Balikpapan desak Pertamina bertanggung jawab soal hujan debu. Dari Balikpapan, kasus hujan debu yang terjadi di Balikpapan beberapa waktu lalu bukan sekedar insiden lingkungan biasa. Peristiwa ini memunculkan kekhawatiran baru tentang keselamatan warga yang hidup berdampingan dengan kawasan industri migas. Dalam diskusi panjang di podcast Titik Temu Tribun Kaltim bertajuk Deru Debu, Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan Budiono Ya, dalam diskusi panjang di podcast Titik Temu Tribun Kaltim bertajuk Deru Debu, Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan Budiono dan juga pengamat lingkungan Heri Sunario menyoroti dugaan lemahnya mitigasi risiko, pentingnya transparansi hingga perlunya regulasi yang menjamin perlindungan kesehatan masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa sebelumnya bahwa hujan debu yang mengguyur sejumlah kawasan di Kota Balikpapan terjadi pada 23 Juni 2026 dan hingga kini masih menyisakan kecemasan bagi masyarakat. Peristiwa yang diduga berkaitan dengan aktivitas flushing pada proyek Refinery Development Master Plan RDMP di kawasan kilang Pertamina Balikpapan tersebut memunculkan pertanyaan besar mengenai keamanan operasional industri migas di tengah permukiman padat penduduk. Hingga kini warga belum mengetahui secara pasti jenis partikel yang berjatuhan dari langit maupun dampak jangka pendek dan jangka panjang terhadap kesehatan. Podcast Titik Temu Tribun Kaltim bertajuk Deru Debu ini juga dipandu langsung pemimpin redaksi Tribun Kaltim Sumarsono dengan menghadirkan Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan Budiono dan pengamat lingkungan Kota Balikpapan. Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan Budiono mengatakan hujan debu yang terjadi pada 23 Juni merupakan persoalan serius karena masyarakat sama sekali tidak memperoleh informasi sebelum kegiatan dilakukan. Menurutnya, berdasarkan informasi yang diterima DPRD, saat itu berlangsung proses flushing atau pembersihan instalasi di kawasan kilang Pertamina Balikpapan menjelang operasional fasilitas RDMP. Budiono menegaskan proses tersebut seharusnya mengikuti standar operasional yang ketat agar tidak menimbulkan dampak kepada masyarakat. Menurut Budiono, kejadian ini tidak boleh dianggap sebagai insiden biasa karena menyangkut keselamatan warga. Budiono mengungkapkan DPRD sebenarnya telah menjadwalkan pemanggilan pihak Pertamina untuk meminta penjelasan. Namun agenda tersebut dikatakan tertunda karena bertepatan dengan masa reses anggota dewan. Pemerintah kota melalui lingkungan hidup telah melakukan inspeksi lapangan sehari setelah kejadian dan telah mengeluarkan sejumlah rekomendasi. Saat ini pemeriksaan laboratorium masih ditunggu. Meski demikian, Budiono menilai masyarakat tidak boleh hanya diminta melapor melalui RT atau kelurahan apabila mengalami dampak. Mitigasi tidak bisa hanya menunggu laporan masyarakat, harus ada langkah antisipasi sejak awal. Salah satu hal yang paling dipertanyakan DPRD adalah waktu pelaksanaan proses flushing, di mana Budiono menilai apabila kegiatan tersebut memang berpotensi menghasilkan partikel ke udara, seharusnya dilakukan pada waktu dengan aktivitas masyarakat yang minimal.
Menurutnya faktor arah angin, kemudian juga cuaca, hingga potensi penyebaran partikel seharusnya menjadi bagian dari mitigasi sebelum pekerjaan dilakukan. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat juga dinilai sama pentingnya. Budiono menegaskan apabila hasil investigasi nantinya membuktikan terdapat dampak terhadap masyarakat, maka penyelesaiannya tidak cukup hanya berupa kompensasi. Ia mendorong adanya mekanisme pertanggungjawaban yang lebih. Kita ke seputar penerimaan siswa baru 2026 khususnya di Kalimantan Timur. Informasi tersebut diantaranya tanda peserta yang lolos dalam pengumuman seleksi SPMB Balikpapan 2026 SD hingga SMP hari ini 3 Juli 2026. Informasinya kami hadirkan bersamaan dengan SPMB lainnya di Kalimantan Timur lainnya sesaat lagi, tetaplah di Warta Siang.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
2: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
1: Loh, emangnya kenapa?
2: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
1: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
2: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
1: Ah, gitu aja galau, tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
3: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
4: Waduh, harus segera diurus ini biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
3: Dengan semboyan dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
5: Hai Lin, dari mana nih?
6: Hai Fit, dari rumah teman nih, kehujanan makanya mampir sini dulu.
5: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh Lin.
6: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
5: Jangan khawatir, Fit. Kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
6: Apa tuh?
5: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya.
6: Gitu.
5: Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
6: Oh gitu ya, terus selain itu apa lagi?
5: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Oleh sebab itu, lebih baik mencegah daripada mengobati.
7: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari.
8: Aduh, bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
9: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
8: Betul Umi, siapa ya yang merokok?
9: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
1: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
8: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
9: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
1: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
10: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Ya, pendengar dan pemirsa, kembali di Warta Siang dengan informasi seputar SPMB 2026. Tahapan verifikasi dan validasi sistem penerimaan murid baru Kota Balikpapan tahun ajaran 2026-2027 resmi berakhir. Ribuan calon peserta didik kini tinggal menunggu pengumuman hasil seleksi yang akan diumumkan secara daring melalui laman resmi Balikpapan di balikpapanspmb.id pada 3 Juli 2026 pukul 00 waktu Indonesia Tengah. Kepala Disdikbud Kota Balikpapan Irfan Taufik memastikan seluruh proses pelaksanaan SPMB tahun ini berlangsung aman dan lancar, termasuk sistem pendaftaran online yang berjalan tanpa kendala berarti. Menurutnya, setelah proses verifikasi selesai, panitia langsung menetapkan peserta didik yang lolos berdasarkan kuota daya tampung di masing-masing sekolah. Calon peserta didik dapat mengetahui dirinya lolos seleksi melalui akun SPMB masing-masing. Terdapat beberapa tanda utama yang menunjukkan peserta dinyatakan diterima, di antaranya status pendaftaran pada akun SPMB berubah menjadi diterima, sistem menerbitkan surat keterangan atau pengumuman lulus yang dapat diunduh melalui akun peserta, nama peserta tercantum dalam daftar hasil seleksi sekolah tujuan. Peserta diwajibkan segera melakukan lapor diri atau daftar ulang sesuai jadwal yang telah ditentukan agar status kelulusan tidak gugur. Hasil seleksi dapat dilihat secara online dengan langkah-langkah sebagai berikut, diantaranya buka laman resmi balikpapan.spmb.id, pilih jenjang pendidikan dan jalur pendaftaran, klik menu hasil seleksi di bagian kiri halaman, pilih nama sekolah tujuan. Yang kelima adalah login menggunakan akun pendaftaran jika diperlukan. Dan yang keenam, sistem akan menampilkan status hasil seleksi. Jika dinyatakan lolos, status akan berubah menjadi diterima dan peserta dapat mengunduh surat keterangan atau pengumuman lulus tersebut. Disdikbud Kota Balikpapan mengingatkan calon peserta didik dan orang tua agar memperhatikan tahapan sebagai berikut. 2 Juli 2026 kemarin adalah penutupan pendaftaran SPMB. Kemudian hari ini 3 Juli 2026 pukul 00 waktu Indonesia Tengah adalah pengumuman hasil seleksi secara online. Dan tanggal 3 sampai 4 Juli 2026 besok, lapor diri atau daftar ulang bagi peserta yang diterima. Setelah daftar ulang, finalisasi data peserta didik baru oleh sekolah. Dan sebelum tahun ajaran baru, pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS. Peserta yang dinyatakan lolos wajib melakukan lapor diri atau daftar ulang secara online melalui sistem aplikasi SPMB pada 3 hingga 4 Juli 2026. Disdikbud menegaskan bahwa peserta yang telah melakukan lapor diri tidak dapat mengundurkan diri dari sekolah tujuan. Sebaliknya, peserta yang tidak melakukan daftar ulang hingga batas waktu yang ditentukan akan dianggap mengundurkan diri dan status kelulusannya dinyatakan gugur. Kita ke SPMB 2026 berjalan lancar. Dari Mahakam Ulu, Kadisdikbud Mahakam Ulu sebut jumlah murid sesuai daya tampung. Ketersediaan ruang kelas yang masih mencukupi serta jumlah calon peserta didik yang tidak terlalu banyak membuat pelaksanaan sistem penerimaan murid baru di Kabupaten Mahakam Ulu sejauh ini berjalan lancar. Kepala Disdikbud Mahakam Ulu Samson Batang mengatakan pihaknya belum menerima laporan adanya kendala berarti maupun keluhan dari masyarakat selama proses penerimaan berlangsung. Persiapan secara matang juga telah dilakukan sejak awal dengan cara memberikan pelatihan kepada operator SPMB di setiap sekolah untuk memastikan pelaksanaan di lapangan dapat berjalan sesuai ketentuan. Kendala yang sempat ditemui hanya pada proses pendaftaran secara daring, namun operator sekolah langsung memberikan pendampingan kepada calon peserta didik maupun orang tua yang datang membawa dokumen persyaratan. Ia menjelaskan seluruh data pendaftaran diverifikasi menggunakan dokumen resmi seperti kartu tanda, kartu keluarga dan KTP yang telah dikonfirmasi melalui Disdukcapil sehingga tidak ditemukan indikasi data yang tidak sesuai. Kita ke informasi seputar Klempang Sari Pasar juara 1 Lomba Desa Tingkat Provinsi siap wakili Kaltim ke ajang nasional dari Tanah Pasar. Kabupaten Pasar kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat Provinsi Kalimantan Timur dengan dinobatkannya Desa Klempang Sari, Kecamatan Kuwaro sebagai juara 1 desa berprestasi tingkat Provinsi Kalimantan Timur tahun 2026. Penetapan tersebut berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 1 Juli 2026. Keputusan itu merupakan hasil rapat tim penilai Lomba Desa, Kampung, dan Kelurahan tingkat Provinsi Kaltim yang menilai administrasi, pemaparan, klarifikasi lapangan, serta evaluasi perkembangan desa. Dalam keputusan final dan mengikat itu, Desa Klempang Sari ditetapkan sebagai juara 1. Juara 2 diraih Desa Babuluh Darat, Kabupaten PPU, dan juara 3 diraih Desa Mula Warman, Kabupaten Kutai Kartanegara. Sebelumnya Kepala Desa Klempang Sari Sugiyarto didampingi Wakil Bupati Pasar Ikhwan Antasari memaparkan berbagai capaian dan inovasi desa di hadapan tim penilai di Aula Desa Mandiri DPMPD Provinsi Kalimantan Timur. Dirinya menambahkan bahwa program unggulan PMK Pasar seperti kandang ayam pedaging close house, program pasar berbuah, peternakan sapi, sektor pariwisata, dan kesehatan telah diadaptasi serta dikembangkan lebih lanjut oleh pemerintah desa. Dan seluruh program ini menjadi salah satu keunggulan dalam lomba desa. Sebelumnya Desa Klempang Sari juga juara 1 desa wisata tingkat Provinsi Kalimantan Timur. Keberhasilan yang diperoleh dikatakan merupakan hasil kerja keras pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan, dunia usaha, serta seluruh masyarakat yang terus berinovasi dalam membangun desa. Dari Tanah Pasar, masuk kami, kita beralih ke Sekda Baru Kutai Barat, Erik Victory. Tancap gas, sinergi OPD, dan realisasi anggaran menjadi target utama. Ya, informasi-informasi ini masih kami rangkum dari Media Tribun Kaltim. Setelah dilantik sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat, Erik Victory langsung bergerak cepat menjalankan arahan Bupati Kutai Barat, Frederick Edwin. Erik menegaskan langkah pertama yang akan dilakukannya adalah memperkuat sinergi antar organisasi perangkat daerah guna mempercepat pelaksanaan program pembangunan, terutama realisasi fisik dan keuangan yang dinilai masih rendah. Menurut Erik, koordinasi lintas OPD menjadi kunci agar target-target pembangunan dapat berjalan lebih cepat dan efektif. Dirinya mengaku bersyukur atas amanah yang diberikan sebagai Sekda Kutai Barat. Namun di sisi lain, jabatan itu juga membawa tanggung jawab besar untuk mendampingi Bupati Frederick Edwin dan Wakil Bupati Nanang Adriani dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah. Sebagai langkah awal, Erik mengatakan akan mengumpulkan seluruh kepala OPD untuk melakukan pemetaan terhadap berbagai persoalan yang selama ini menghambat kinerja pemerintahan. Hasil identifikasi tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan langkah penyelesaian secara lebih cepat. Kita ke SPMB di Penajam Pasir Utara ditutup beserta jalur domisili yang gagal dialihkan ke sekolah terdekat. Pendaftaran sistem penerimaan murid baru di Kabupaten Penajam Pasir Utara Provinsi Kalimantan Timur resmi ditutup pada Rabu lalu atau setelah masa pendaftaran berakhir. Disdikbud PPU bersama sekolah melanjutkan tahapan perbaikan dan verifikasi berkas sebelum pengumuman hasil seleksi. Tahapan perbaikan dan verifikasi berkas oleh admin di masing-masing sekolah masih berlangsung hingga Kamis malam tadi. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga atau Disdikpora PPU Durajat mengatakan seluruh berkas calon peserta didik diperiksa sebelum hasil seleksi diumumkan. Dirinya menjelaskan bahwa setelah tahapan verifikasi selesai, Disdikpora bersama sekolah akan menyiapkan proses pengumuman hasil seleksi yang dijadwalkan pada Sabtu besok. Proses verifikasi dilakukan untuk memastikan seluruh dokumen yang diunggah calon peserta didik telah sesuai dengan persyaratan hingga hasil seleksi dapat diumumkan secara akurat dan transparan. Selama pelaksanaan SPMB, Disdikpora PPU juga menerima keluhan dari sejumlah orang tua yang anaknya tidak diterima melalui jalur domisili. Kasus itu dikatakan hanya terjadi pada sebagian pendaftar. Kondisi itu umumnya disebabkan peserta didik tidak masuk dalam kuota penerimaan di sekolah yang dipilih melalui jalur domisili. Untuk mengatasi hal itu, Disdikpora PPU mengarahkan calon peserta didik ke sekolah lain yang masih berada di zona terdekat dan memiliki daya tampung. Kita ke Pemprov Kaltim usut kapal LOB kandas di Maratua Brau, operator diminta ganti kerusakan karang. Informasi ini akan kami sampaikan sesaat lagi, tetaplah di Warta Siang.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Assalamualaikum Bu Tika.
2: Waalaikumsalam Bu Ati.
1: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih tubuh stunting? Saya nggak ngerti.
2: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu dimana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
1: Gitu ya, Bu.
2: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
1: Seperti itu ya, Bu.
3: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
4: Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau Riskesdas tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data Riskesdas tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang Ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari. Sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Sehat, bugar, dan produktif.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
5: Tahu berapa, Mas?
6: 4.000 aja.
7: Siapa yang sakit?
8: Mas Fajar.
5: Sakit apa?
8: DBD. Padahal saya sudah melakukan 3M.
7: Apa itu 3M?
8: Menguras, menutup, dan mengubur.
7: Coba perhatikan lingkungan sekitar. Apakah sudah melakukan 3M juga?
6: Kenapa dengan lingkungan sekitar?
7: Karena nyamuk DBD justru tidak suka di tempat yang kotor-kotor. Dia biasa berkembang biak di tempat-tempat seperti genangan air dispenser, pembuangan air kulkas, atau bak mandi.
6: Jadi 3M itu harus dilaksanakan di lingkungan kita ya?
7: Kan nyamuk bisa terbang.
9: Ingat 3M, menguras, menutup, mengubur, dan PJB, pemeriksaan jentik berkala.
4: RPD Kutim FM.

Radio Kutim 99.4 FM. Selamat siang pendengar dan pemirsa, dan kembali di Warta Siang untuk pukul 11.40 menit waktu Indonesia Tengah. Kami masih menghadirkan informasi-informasi lainnya dari Kalimantan Timur. Kita ke Pemprov Kaltim usut kapal LOB kandas di Maratua Berau, operator diminta ganti kerusakan karang. Ya, dari Tanjung Redep. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan akan mengusut tuntas insiden kapal Life on Board atau LOB yang kandas di perairan Maratua hingga diduga menyebabkan kerusakan terumbu karang. Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji mengatakan proses evakuasi kapal telah selesai dilakukan. Sebelum mengambil kebijakan terkait operasional kapal wisata, Pemprov Kaltim memilih fokus menyelesaikan penyelidikan dan memastikan pihak yang bertanggung jawab memulihkan kerusakan lingkungan. Namun, dugaan adanya kelalaian pihak operator kapal masih didalami bersama instansi terkait, termasuk Dinas Lingkungan Hidup. Menurutnya, apabila hasil penyelidikan membuktikan adanya kelalaian yang menyebabkan kerusakan ekosistem laut, maka pihak operator harus bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan. Pernyataan itu sekaligus menjadi respon atas desakan penghentian sementara operasional kapal LOB menyusul insiden kapal Seisi yang kandas di perairan Maratua. Meski demikian, pendengar dan pemirsa, Pemprov Kaltim belum akan mengambil keputusan mengenai pembatasan ataupun penghentian sementara aktivitas kapal wisata. Seno mengungkapkan pemerintah masih memprioritaskan penyelesaian kasus yang telah terjadi sebelum menyusun regulasi baru bersama pemerintah daerah dan instansi terkait. Dirinya juga menanggapi informasi mengenai masih adanya sejumlah perairan kapal LOB yang dijadwalkan memasuki perairan Maratua dalam waktu dekat. Menurutnya, evaluasi terhadap tata kelola operasional kapal wisata akan dilakukan setelah proses penyelidikan rampung, sehingga kebijakan yang diambil memiliki dasar yang jelas. Ke 300 kursi SMP Negeri masih kosong di Samarinda, disdik siapkan pengisian setelah daftar ulang. Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 di Kalimantan Timur memperlihatkan dua kondisi yang berbeda. Di Samarinda, keterbatasan daya tampung sekolah negeri masih memicu keresahan masyarakat hingga persoalannya bergulir ke DPRD. Sebaliknya, di Balikpapan proses penerimaan peserta didik baru berakhir relatif lancar tanpa kendala teknis. Di Samarinda, sejumlah orang tua mengaku kebingungan setelah anak mereka tidak lolos di sekolah negeri yang menjadi pilihan. Mereka berharap pemerintah dapat membuka solusi agar seluruh lulusan sekolah dasar tetap memperoleh kesempatan bersekolah di sekolah negeri. Menanggapi hal itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Samarinda menegaskan persoalan yang terjadi bukan disebabkan kesalahan sistem penerimaan, melainkan keterbatasan daya tampung sekolah negeri yang tidak sebanding dengan tingginya minat masyarakat. Kepala Bidang Pembinaan SMP Disdikbud Samarinda, Muhammad Wahidudin, menjelaskan daya tampung seluruh SMP negeri di kota Samarinda tahun ini sebanyak 10.053 kursi. Sementara itu, SMP swasta menyediakan 4.459 kursi, sehingga total kapasitas pendidikan tingkat SMP mencapai 14.512 kursi. Adapun jumlah lulusan SD negeri sebanyak 10.246 siswa dan SD swasta 2.833 siswa, sehingga total lulusan mencapai 13.079 siswa. Menurut Wahid, persoalan muncul karena hampir seluruh lulusan baik dari sekolah negeri maupun swasta sama-sama memilih mendaftar ke SMP negeri. Dirinya menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki kewenangan membatasi lulusan SD swasta ataupun madrasah untuk mendaftar ke sekolah negeri karena seluruh warga negara memiliki hak yang sama memperoleh layanan pendidikan. Di sisi lain, Wahid mengingatkan apabila seluruh siswa dipaksakan masuk ke SMP negeri, maka keberlangsungan sekolah juga akan berdampak karena kehilangan peserta didik. Demikian informasi yang kami sampaikan dari Kalimantan Timur. Kita ke informasi dari seputar Kalimantan Utara.
Pemprov Kaltara pacu usulan DAK 2027 batas akhir 10 Juli 2026. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara bergerak cepat mempercepat penyusunan usulan dana alokasi khusus tahun 2027. Langkah ini ditempuh dengan menggelar rapat koordinasi bersama seluruh kepala perangkat organisasi perangkat daerah OPD di Tanjung Selor untuk memastikan seluruh usulan masuk sebelum tenggat waktu 10 Juli 2026. Sekretaris Daerah Provinsi Kaltara Denny Haryanto menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah harus memanfaatkan waktu yang tersisa untuk menginput usulan DAK baik fisik maupun non-fisik melalui sistem Krisna. Hal ini merupakan tindak lanjut dari Surat Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN Bappenas. Ya, dan pendengar juga pemirsa, batas waktu dari tanggal 17 Juni sampai 10 Juli 2026 di mana harus memastikan usulan DAK fisik maupun non-fisik sudah disampaikan melalui sistem Krisna. Denny mengungkapkan bahwa total alokasi DAK yang diperebutkan oleh pemerintah daerah di seluruh Indonesia mencapai sekitar 5 triliun. Oleh karena itu, dirinya meminta seluruh jajaran Pemprov Kaltara untuk tidak tinggal diam dan bergerak aktif agar provinsi termuda di Indonesia ini mendapat dukungan pendanaan yang maksimal dari pemerintah pusat. Selain memastikan kelengkapan input data di sistem, Pemprov Kaltara juga berkomitmen untuk mengawal proposal DAK ke kementerian terkait, di mana strategi tersebut diharapkan dapat memperbesar peluang persetujuan usulan yang diajukan. Denny juga mengingatkan setiap OPD agar tidak hanya bergantung pada APBD, dirinya mendorong seluruh instansi untuk aktif memanfaatkan sumber pendanaan alternatif, baik dari DAK fisik maupun non-fisik, guna mendukung percepatan pembangunan di Kalimantan Utara. Di akhir rapat, dirinya mengapresiasi antusiasme para kepala OPD yang hadir dan aktif memberikan masukan dan berharap koordinasi intensif yang dilakukan mampu menghasilkan usulan berkualitas sehingga dapat mendukung percepatan pembangunan daerah. Kita ke AKBP Erwin S. Manik pindah tugas ke Polda Kaltara. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Warta Siang.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas. RPD Kutim
1: FM. Mik, jogging yuk.
2: Enaknya jogging di mana, Win?
1: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
2: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
3: Ah, masa sih?
1: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
2: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
3: Serem juga ya.
1: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
3: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
2: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
4: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
5: Oke bro. Iya, sebentar. Ada apa, Mbak?
6: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
5: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
6: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
5: Masa?
6: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
5: Oh gitu ya, Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
6: Nah, gitu dong.
7: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

pada Kutim 99.4 FM. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang terus menyimak Warta Siang dengan informasi di siang hari ini. Dan saat ini kita masih di informasi seputar Kaltim dan juga ya seputar ekonomi Kalimantan Timur dan juga seputar Kalimantan Utara. Informasi terakhir dari Kalimantan Utara kami hadirkan terkait Muhammad Alfil Deni yang memastikan tiket menuju Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN tingkat nasional peserta diraih setelah menjadi juara bulu tangkis tingkat provinsi Kalimantan Utara. Siswa SMP Negeri 3 Nunukan bernama Muhammad Alfil Deni tersebut berhasil meraih juara 1 cabang olahraga bulu tangkis jenjang SMP. Kemenangan tersebut mengantarkannya mewakili Kalimantan Utara di tingkat nasional. Hal itu disampaikan Muhammad Alfil Deni usai tiba di Pelabuhan Lim Hi Jung Nunukan pada Kamis kemarin pukul 17.45 waktu Indonesia Tengah. Demikian informasi-informasi dari Kalimantan Utara, pendengar dan pemirsa. Kita ke informasi terakhir dari Kalimantan Timur, Kalimantan Utara kami hadirkan seputar ekonomi. Bank Indonesia sebut inflasi Kaltim terjaga berkat penguatan rantai pasok. Ya, informasi ekonomi hari ini, pendengar dan pemirsa, Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur menyebut inflasi daerah ini yang terjaga sepanjang Juni 2026 berkat adanya penguatan rantai pasok karena aksi ini dapat meningkatkan efisiensi distribusi operasional hingga memudahkan akses konsumen. Inflasi Kalimantan Timur pada Juni akan terjaga, yakni indeks harga konsumen Kalimantan Timur sebesar 0,70% dengan inflasi tahunan 3,20% dan inflasi tahun berjalan 2,36%. Hal itu disampaikan Kepala Bank Indonesia Kaltim Jajang Hermawan di Samarinda. Pada aspek kelancaran distribusi, pihaknya bersama tim pengendalian inflasi daerah, Kalimantan Timur terus memperkuat koordinasi antar wilayah untuk memastikan rantai pasok tetap berjalan lancar sekaligus memitigasi potensi hambatan distribusi yang dapat memicu kenaikan harga. Sementara pada aspek komunikasi efektif, TPID Kalimantan Timur secara rutin melaksanakan rapat koordinasi mingguan serta menyelenggarakan high level meeting TPID di Kota Bontang yang membahas langkah pengendalian inflasi seiring penyesuaian harga BBM.

0: di berbagai daerah, antara lain Kota Samarinda, Kabupaten Kukar, dan Kota Bontang. Pada aspek ketersediaan pasokan, TPID bersama Bulog dan juga pemangku kepentingan terkait terus mendorong pemenuhan pasokan komoditas strategis di seluruh wilayah di Kalimantan Timur. Sejumlah hal yang dilakukan itu merupakan implementasi dari strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Dirinya menjelaskan penyebab inflasi di Kaltim pada Juni 2026, yakni tekanan inflasi terutama disumbang oleh kelompok transportasi, seiring dengan penyesuaian harga BBM non-subsidi, serta peningkatan tarif angkutan udara seiring periode libur di sekolah. Sementara itu pendengar dan pemirsa, bahwa tekanan pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau dipengaruhi oleh pasokan sejumlah komoditas pangan strategis, antara lain bawang merah, beras, dan ikan layang akibat cuaca kurang kondusif di daerah pemasok. Informasi seputar ekonomi Kalimantan Timur tadi menutup jumpa kita di Warta Siang edisi hari ini 3 Juli 2026. Selamat siang dan selamat bergabung bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, dan juga untuk Anda yang sudah membersamai kami di live TikTok RPD Kutim, kemudian di rpd.kutetimurkap.go.id, dan juga di 99.4 FM. Dari kawasan Sulawesi 8, saya Esther yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang, mandiri kita bisa. Sampai jumpa.
1: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Siang.
2: Dengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
3: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Yes.
1: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

Mutiara Hadis. Larangan terburu-buru dalam berdoa. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal yaqul da'autu falam yustajab li." Akan dikabulkan doa salah seorang di antara kamu selama ia tidak terburu-buru. Ia mengatakan, "Aku sudah berdoa, namun tidak dikabulkan bagiku."

0: Dari kawasan Sulawesi nomor 8 RP Kutim 99.4 FM bersama kita cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar semua dimanapun Anda berada. Baik pendengar, jumpa lagi bersama saya Ulfa untuk menemani Anda di siang hari ini ya. Baik, di weekday hari ini seperti biasa Ulfa menemani aktivitas Anda selama 1 jam ke depan hingga pukul 1 siang pendengar. Dan juga di weekday hari ini Ulfa akan membagikan informasi ringan mengenai seputar informasi yang ada di Kutai Timur dan sekitarnya, yaitu mengenai kuliner, olahraga, wisata, dan juga informasi mengenai perakiraan cuaca di Kutai Timur, pendengar. Baik, pendengar yang sedang melakukan aktivitasnya di hari ini ya, Ulfa ucapkan selamat beraktivitas dan tetaplah semangat selalu, pendengar. Dan tentunya tetaplah menjaga kesehatannya.
1: Coba.
0: Oke, pendengar yang berada di luar ya, hati-hati selalu nih, khususnya yang sedang membawa kendaraan ya, tetaplah mengikuti rambu lalu lintas yang ada pendengar. Apalagi cuacanya nih lagi tidak bersahabat nih ya, hati-hati dan waspada selalu.
1: Tahankan keyakinanku pada dirimu.
0: Baik pendengar, informasi yang pertama yang Ulfa hadirkan ya di siang hari ini yaitu perakiraan cuaca di Kalimantan Timur dari BMKG ya pendengar. Pada tanggal 3 sampai 4 Juli 2026 hujan turun di wilayah Kalimantan Timur.
1: Meskipun hatiku selalu meminta kamu untuk kembali.
0: Baik pendengar, dikutip dari kompas.com. Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika yaitu BMKG memperkirakan cuaca untuk Provinsi Kalimantan Timur pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2026 hingga hari Sabtu tanggal 4 Juli 2026. Berdasarkan data BMKG, cuaca di Kalimantan Timur pada Jumat didominasi hujan ringan di hampir seluruh wilayah, pendengar. Sementara itu, Kota Bontang diperkirakan berawan. Pendengar, memasuki Sabtu tanggal 4 Juli 2026, kondisi cuaca diperkirakan membaik. Sebagian besar wilayah akan mengalami cuaca cerah, cerah berawan hingga berawan. Namun Mahakam Ulu masih berpotensi diguyur hujan ringan, pendengar. Sementara suhu udara di Kalimantan Timur berkisar antara 20 sampai 32 derajat Celcius. Dan juga pendengar, masyarakat dihimbau tetap mewaspadai perubahan cuaca terutama di wilayah yang berpotensi mengalami hujan ringan yang dapat menyebabkan jalan licin dan mengganggu aktivitas luar ruangan. Baik pendengar, perakiraan cuaca hari ini berdasarkan laman resmi BMKG pada hari Jumat 3 Juli 2026, cuaca di Kalimantan Timur didominasi hujan ringan, yaitu Kabupaten Paser. Hujan ringan di Kabupaten Paser, hujan ringan pendengar dengan suhu udara sekitar 23 sampai 29 derajat Celcius. Dan selanjutnya di Kutai Kartanegara diperkirakan hujan ringan juga dengan suhu udara berkisar 23 sampai 30 derajat Celcius. Di mana berlanjut ke Berau, hujan ringan dengan suhu udara berkisar 22 sampai 29 derajat Celcius. Dan kita beralih di Kutai Barat. Masih sama juga pendengar, hujan ringan dengan suhu udara berkisar 23 sampai 30 derajat Celcius, di mana di Kutai Timur Di Kutai Timur, pendengar, sama dengan Kutai Barat ya, pendengar. Hujan ringan juga dengan suhu udara berkisar 22 sampai 29 derajat Celcius. Dan kita beralih di Penajam Pasir Utara, pendengar. Masih sama ya, cuacanya hujan ringan juga dengan suhu udara berkisar 23 sampai 30 derajat Celcius. Dan selanjutnya di Mahakam Ulu, hujan ringan dengan suhu udara berkisar 22 sampai 28 derajat Celcius.
1: Mencoba, mungkin jadi kita akan berbeda.
0: Pendengar, kita beralih di Kota Balikpapan. Hujan ringan dengan suhu udara berkisar 23 sampai 29 derajat Celcius. Dan kita beralih, tinggalkan Balikpapan, kita beralih ke Samarinda, pendengar. Masih sama ya, hujan ringan juga dengan suhu udara berkisar 23 sampai 30 derajat Celcius. Dan kita tinggalkan Samarinda, kita beralih ke Bontang. Bontang berawan, pendengar, dengan suhu derajat 23 sampai 29 derajat Celcius.

besok diperkirakan pada hari Sabtu, tanggal 4 Juli 2026, cuaca di Kalimantan Timur diperkirakan didominasi cerah. Cerah berawan dan berawan. Hujan ringan masih berpotensi terjadi di Mahakam Ulu. Aku sedikit lebih. Dan pendengar, di pasar masih cerah ya keesokan harinya, di dengan suhu udara berkisar 23 sampai 30 derajat Celcius. Dan kita tinggalkan pasar, kita beralih ke Kutai Kartanegara dengan suhu masih sama pendengar, cuacanya masih cerah dengan suhu udara berkisar 23 sampai 30 derajat 32 derajat Celcius pendengar. Kita tinggalkan Kutai Kartanegara dan kita beralih ke Berau. Berau cuacanya cerah berawan dengan suhu udara berkisar 22 sampai 31 derajat Celcius. Kemudian Kutai Timur. Kutai Timur pendengar diperkirakan berawan dengan suhu udara berkisar 22 sampai 31 derajat Celcius. Dan selanjutnya dari Penajam Pasir Utara, cuaca cerah dengan suhu udara berkisar 22 sampai 30 derajat Celcius, di mana Mahakam Ulu hujan ringan dengan suhu udara berkisar 22 sampai 29 derajat Celcius. Dan untuk esok harinya di Kota Balikpapan, cuaca cerah berawan dengan suhu udara berkisar 24 sampai 29 derajat Celcius. Dan kita tinggalkan Kota Balikpapan, kita beralih di Kota Samarinda pendengar. Cuaca berawan dengan suhu udara berkisar 24 sampai 30 derajat Celcius. Kemudian kita beralih ke Kota Bontang. Diperkirakan cuaca cerah berawan dengan suhu udara berkisar 24 sampai 30 derajat Celcius. Baik pendengar, demikian perkiraan cuaca di Kalimantan Timur ya pendengar untuk periode Jumat sampai Sabtu tanggal 3 sampai tanggal 4 Juli 2026.

0: Baiklah pendengar, itulah tadi informasi dari BMKG ya, perakiraan cuaca di Kalimantan Timur ya.
1: Kita lebih lama bertahan.
0: Baik pendengar, sebelum Ulfa memberikan informasi selanjutnya, kita mendengarkan terlebih dahulu lagu persembahan dari Budi Doremi, Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku. Dan disusul dari Afkans, Sampai Jumpa. Baik pendengar, inilah lagu persembahan dari Budi Doremi dan juga selanjutnya nanti di dilanjutkan dengan lagu dari Afgan, Sampai Jumpa. Baik pendengar, tetaplah bersama kami di 99.

0: bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf, nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
1: Oke, pendengar masih di 99.4 FM. Masih bersama saya, senang sekali masih menemani Anda di siang hari ini pendengar ya. Dan sudah menemani Anda di menit ke-44 lepas dari jam 12 siang hari ini pendengar. Oke, dan di siang ini Ulfa akan membagikan informasi mengenai kesehatan ya. Ini tentang mengusirkan ngantuk setelah makan siang. Nah, biasanya memang habis makan ya, kita selalu disertai dengan ngantuk berat ya. Jadi akhirnya pekerjaan kita tidak konsentrasi ya. Nah, ini dikutip dari Holadoc ya. Pendengar, mungkin kamu sering merasa ngantuk setelah makan siang nih. Nah, hal ini memang umum terjadi ya, dan hampir semua orang memang pasti pernah merasakannya ya, termasuk diriku sendiri ini, nguap-nguap terus ya. Dan yang menjadi masalah memang itu ya, biasanya rasa kantuk itu datang di saat jam kerja. Akhirnya yang tadinya seharusnya kelar hari itu, akhirnya nggak kelar juga gara-gara ngantuk ya. Oke, yaitu di sekitar jam 2-an itu ya, pasti ya, sampai jam 4 sore. Memang kebanyakan sih orang akhirnya meminum kopi untuk menghilangkan rasa kantuknya ya. Namun selain dengan mengkonsumsi kafein, kamu juga bisa mengatasi rasa ngantuk setelah makan siang dengan cara-cara sehat berikut ini ya. Tahu nggak ya pendengar, mungkin belum tahu nih. Belum tahu nih apa aja nih yang supaya tidak ngantuk setelah makan siang nih ya. Baiklah, Ulfa akan memberikan tipsnya ya. Oke, pada pendengar, memang sih meningkatnya produksi hormon dan juga di dalam tubuh kita bisa membuat kamu merasa ngantuk setelah makan ya. Memang tubuh akan melepaskan banyak hormon, hormon serotonin ya, ketika kamu mengkonsumsi makanan yang mengandung protein dan karbohidrat. Apalagi kalau kita makan karbo yang banyak nih ya, pasti ngantuknya, aduh ngantuk berat nih ya. Dan pendengar, sedangkan meningkatkan produksi melatonin disebabkan karena beberapa makanan seperti ceri, pisang, dan oat ya. Saat makanan sedang diproses, tubuh juga akan meningkatkan kedua hormon tersebut.

Dan yang kedua, kurang tidur nih. Alasan lain mengapa kamu merasa ngantuk setelah makan? Mungkin karena pendengar memang kurang tidur atau tidak melakukan apa-apa setelah makan juga bisa membuat ngantuk ya. Dan yang selanjutnya adalah penyakit ya. Jadi dipengaruhi oleh penyakit juga ya pendengar. Rasa ngantuk setelah makan juga bisa menjadi pertanda adanya gangguan kesehatan, yaitu seperti diabetes, anemia, atau penyakit penyakit jantung gitu ya, dan juga intoleransi makanan juga ya pendengar. Nah, untuk menghilangkan rasa ngantuk yang muncul setelah makan, kamu bisa melakukan beberapa cara berikut ini, yaitu bergerak setelah makan. Jadi habis makan kita bergerak ya. Setelah makan jangan langsung duduk ya, tapi lakukanlah kegiatan yang membuatmu tetap aktif bergerak. Misalnya seperti berjalan kaki selama 15 menit. Nah, atau daripada jalan kaki enggak. Jadi kita misalnya kita di mall nih, kita naik lift ya atau naik tangga, turun tangga ya, seperti itu. Dan juga pendengar juga bisa naik misalnya bergerak dengan melepaskan pergelangan tangannya itu digerakkan seperti itu. Dan juga dengan bergerak kita aliran darah akan menjadi lebih lancar ya, dan sehingga oksigen dan nutrisi dapat dialirkan ke seluruh tubuh dengan baik dan membuat pendengar jadi lebih berenergi. Dan yang kedua adalah membasuh muka dengan air. Dan pendengar, jika rasa ngantuknya masih belum hilang juga nih, basuhlah wajah dengan menggunakan air dingin. Enggak cuma mudah sih untuk dilakukan ya, mudah banget. Cara ini juga ampuh juga ya untuk membuat pendengar segar kembali ya. Dan yang ketiga adalah tipsnya menempelkan es batu di dahi. Nah, ini juga yang harus kita terapkan ya. Walaupun cara yang satu ini cukup merepotkan, misalnya nggak ada es di tempat lain gitu lah ya. Tapi menempelkan es batu di dahi terbukti ampuh nih, hilangkan ngantuk ya. Karena es batu merilekskan otak serta menyegarkan pikiran. Itu fungsinya ya. Dan selanjutnya juga minum air putih. Jadi kamu tentunya sudah tahu nih bahwa banyak minum air putih sangat baik untuk kesehatan. Tapi ternyata minum air putih juga bisa menjadi cara untuk mengurangi rasa ngantuk loh pendengar. Sehabis makan ya, saat ngantuk biasanya tubuh sedang kekurangan oksigen tuh. Nah, dengan banyak minum air putih, oksigen dalam tubuh pun akan lebih meningkat ya. Dan selanjutnya adalah duduk tegak. Nah, jadi jangan bongkok ya kalau duduknya ya. Nah, kalau kamu sedang ngantuk ya, cobalah ubahlah posisi duduk kamu menjadi tegak ya. Duduk yang membungkuk atau menyandar gitu ya, malah akan membuatmu semakin mengantuk. Tapi dengan duduk tegak, tubuh selalu berada dalam posisi siap dan awas, sehingga bisa membantu mengurangi ngantuk. Nah, pendengar, itulah tadi ya beberapa cara mengusir rasa ngantuk setelah makan ya. Baik pendengar, sebelum Ulfa memberikan informasi selanjutnya, informasi mengenai
mengenai kesehatan tadi ya, mengusir ngantuk setelah makan ya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Karena di jam-jam kerja memang rasa ngantuknya berat banget, tapi lagi habis makan tuh ya. Jadi enggak konsentrasi untuk bekerja ya. Soalnya nguap-nguap keterus. Oke. Baik pendengar, sebelum Ulfa memberikan informasi selanjutnya, kita akan mendengarkan bersama lagu dari Scorpion, Wing of Change. Dan dilanjutkan dengan Ariel ya. Dilanjutkan dengan Ariel Lasso, Penjaga Hati. Baik, tentunya masih setia bersama kami di 99.4 FM. Kita tinggalkan lagu dari Anggi Marito. Kita beralih ke Scorpion.

0: masih di 99.4 FM. Masih bersama saya Ulfa, senang sekali masih menemani Anda di siang hari ini ya, dan sudah menemani Anda di menit terakhir nih. Oke, pendengar. Baik pendengar, Ulfa akan memberikan informasi selanjutnya ya mengenai berita kehilangan pendengar. Baik pendengar, diterima berita kehilangan dari Ngasiman Hadi Susanto. Yang hilang dimana kehilangan istri yang bernama Sriyana. Bagi pendengar yang menemukannya, langsung saja dihubungi ke nomor 0853 5125 2625 atas nama Ngasiman Hadi Susanto, atau bisa datang langsung ke studio pemerintah pendengar beralamat di Jalan Sulawesi nomor 8, datangnya pada saat jam kerja. Selanjutnya pendengar, diterima berita kehilangan dari Haskell. Yang hilang berupa BPKB mobil Toyota Kijang ya, dengan nomor polisi KT 1712RA atas nama ACOM. Yang diperkirakan hilang pendengar di Sangatta, bagi pendengar yang menemukannya ya, langsung saja dihubungi ke nomor kontak 0821 4974 3570 atas nama Haskil, atau bisa datang langsung ke studio pemerintah pendengar beralamat di Jalan Sulawesi nomor 8, datangnya pada saat jam kerja. Baik pendengar, itulah tadi informasi mengenai berita kehilangan. Baik pendengar, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di siang hari ini. Dan terima kasih banyak buat para pendengar yang sudah bergabung bersama kami di 99.4 FM. Ulfa pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dari Kedah ke Pekansari, beli suasa di Kota Tinggi. Selesailah sudah tugas kami, di lain masa bersua lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
2: You're listening 99.4 FM RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Kimar.
1: Oh, yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama kita cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang kembali pada gar RPD Kutim ya, dimanapun Anda tengah berada dan apa kabar Anda pendengar untuk siang hari ini. Semoga semuanya masih dalam kabar baik ya, sehat dan bersemangat tentunya dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Oke, baik bergar, kita ketemu lagi bareng rekan Novani tentunya ya di kesempatan siang hari ini. Dan saat ini kita sudah berada di program Sapa Kutim untuk edisi siar hari ini Jumat 3 Juli 2026. Oke, seperti biasanya berdengar ya di program Sapa Kutim, silahkan buat Anda yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salam bisa langsung ya ikutan bergabung pastinya di nomor yang sudah gak asing lagi ya buat para pendengar setia RP Dekutim. Kembali di 0811-5811-63. Oke, sekali lagi di 0811-5811-63. Boleh di save ya buat para pendengar yang mungkin belum apa ya baru aja gitu ya menemukan frekuensi kami dan baru tahu program requestan Sapa Kutim. Bisa langsung ikutan bergabung bareng Novani ya di 0811-5811-63. Oke, mengawali jumpa kita ya, kalau tadi sudah ditemani oleh rekan Ulfah ya yang menemani para pendengar RPD Kutim di program Weekday. Dan kembali Novani menyapa Anda semuanya tentunya. Kita gabung lagi ya di program Sapa Kutim untuk kesempatan siang hari ini. Dan Novani ucapkan terima kasih atas kesetiaan Anda semuanya tentunya yang saat ini masih tidak berpindah channel tentunya ya. Tetap di RPD Kutim 99.4 FM untuk kesempatan siang hari ini. Dan satu persembahan lagu dari miliknya Judika ya, dengan judul Tenang. Ya, lagunya memang agak apa ya, lagu-lagu slow gitu ya, yang memang ya memang enak ya untuk didengerin, apalagi di suasana siang hari ini ya tentunya ya. Ya, untuk program Sapa Kutim, lagu-lagu yang bisa di request ya, bisa lagu-lagu slow, lagu-lagu ngebeat ya, apapun genrenya dan kategorinya gitu ya, bisa kategori Indonesia maupun mancanegara tentunya, pendengar lagu-lagu pop tentunya ya, bisa langsung ikutan bergabung di program Sapa Kutim. Oke, Novani tunggu partisipasi Anda semuanya tentunya di kesempatan siang hari ini, tepat di edisi siar hari ini pendengar ya, Jumat 3 Juli 2026. Oke, sebelum kita lanjut ya untuk masuk sesi pertama di program Sapa Kutim, kita tinggalkan dulu ya satu persembahan lagu dari miliknya Judika dengan judul Tenang. Oke, kita sambil nunggu juga tentunya ya para pendengar RPD Kutim yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salam tentunya ya di kesempatan siang hari ini. Kita dengarkan dulu satu persembahan lagu dari miliknya Rahmania Astrini dengan Menua Bersama. Oke, Novani hadirkan spesial ya untuk Anda semuanya di kesempatan siang hari ini.

Radio Kutium 99.4 FM bersama kita Cerdas. Oke, baik pendengar ya, kembali bersama dengan Novani ya di program Sapa Kutim untuk kebersamaan kita saat ini yang sudah memasuki di menit 22 pendengar ya, lepas dari jam 1 siang untuk saat ini. Oke, baik pendengar, dan kembali ya di program Sapa Kutim untuk edisi siar hari ini Jumat ya, 3 Juli 2026, dan kembali di 0811 5811 683. Oke, buat teman-teman semuanya yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salam, bisa langsung kirimkan requestannya ya melalui pesan WhatsApp nih pendengar ya. Jadi buat Anda mungkin yang belum nge-save ya nomor RPD Kutim, bisa ya untuk langsung nge-save ya, dan pastinya akan langsung terhubung via WhatsApp pendengar ya. Dan bukan by telepon ya. Sekali lagi untuk program Sapa Kutim, requestan bisa langsung dikirimkan ya melalui pesan WhatsApp pendengar ya, dan di 0811 5811 683. Oke, sebelumnya Novani mau salam-salam terlebih dahulu ya untuk Anda semuanya di kesempatan siang hari ini. Semoga semuanya juga masih dalam kabar baik, kabar sehat ya, dan bersemangat tentunya dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Dan gak kerasa kita sudah berada di hari ketiga ya, ini masih di awal bulan Juli 2026, tentunya masih semangat dong ya. Harus semangat tentunya ya, apalagi hari ini juga adalah hari Jumat tentunya ya pendengar ya. Semoga hari ini juga bisa menjadi hari yang baik, hari yang penuh keberkahan bagi kita semua tentunya ya. Oke, baik pendengar di 99.4 FM ya, kembali di 0811 5811 683. Buat Anda pendengar yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salamnya, Novani tunggu ya partisipasi para pendengar setia RPD Kutim. Oke, namun sebelumnya Novani juga mengucapkan selamat siang kembali, terutama buat Anda yang saat ini masih tetap setia bergabung bersama kami di frekuensi 99.4 FM, ataupun yang baru saja menemukan frekuensi kami di 99.4 FM untuk saat ini. Dan buat Anda pendengar yang mungkin tidak bisa menjangkau frekuensi kami di 99.4 FM, silakan Anda bisa ya mendengarkan siaran live streaming RPD Kutim melalui website rpd.kutaitimur.go.id. Dan pendengar, selain Anda bisa menikmati layanan live streaming ya melalui website RPD Kutim, Anda juga bisa melihat ya berita-berita terupdate dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur tentunya pendengar ya. Dan oke, baik pendengar di 99.4 FM, selain itu kami juga memiliki akun media sosial RPD Kutim ya, buat Anda pendengar yang mungkin belum bergabung ya di beberapa akun media sosial RPD Kutim, baik itu YouTube, Anda bisa subscribe ya akun channel YouTube RPD Kutim, kemudian akun TikTok pendengar ya di RPD Kutim, dan juga akun Facebook RPD Kutim pendengar ya. Dan oke, baik pendengar, selamat bergabung aja buat Anda yang mungkin sudah bergabung ya bersama dengan beberapa akun media sosial RPD Kutim. Dan oke, baik pendengar, kembali di 0811 5811 683 buat Anda yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salam ya di kesempatan siang hari ini. Oke, satu requestan sudah masuk nih ya. Ya, kembali di 0811 5811 683. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Novani. Dari Riki di Kabojaya, request lagu Virgon, Orang Yang Sama. Salam kompak selalu buat semua pendengar setia Radio Kutim, dan semangat buat Mbak Novani. Terima kasih.
Okay, baik, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Ricky. Ricky di Kabojaya ya. Terima kasih sudah ikutan bergabung ya di program Sapa Kutim untuk kesempatan siang hari ini dan menjadi pengrequest perdana ya di kesempatan siang hari ini juga tentunya. Oke, lagu yang di request adalah lagunya Virgon ya, orang yang sama. Oke, lagunya juga ditunggu aja. Sekali lagi terima kasih sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim. Okay, next selanjutnya Novani bacakan. Selamat siang, Sapa Kutim dari Mira di Bukit Pelangi. Request lagunya Mahalini, Batasi Rasa. Terima kasih. Okay, baik, terima kasih kembali. Ya buat Mira, Mira di Bukit Pelangi ya, yang sudah ikutan bergabung lagi ya di kesempatan siang hari ini. Oke, lagu yang di request ya untuk hari ini adalah lagu Mahalini ya, Batasi Rasa. Oke, lagunya juga ditunggu aja. Sekali lagi terima kasih buat Mira ya di Bukit Pelangi yang sudah ikutan bergabung lagi ya, di program Sapa Kutim. Oke, baik, berger di 99.4 FM ya, dua requestan sudah Novani bacakan ya yang sudah masuk tentunya untuk sesi pertama di program Sapa Kutim. Tadi ada Ricky yang request lagunya Virgon, orang yang sama. Kemudian requestannya Mira ya yang request lagunya Mahalini, Batasi Rasa. Oke, mungkin langsung aja kita dengarkan bersama-sama lagu yang sudah di request ya untuk sesi pertama di program Sapa Kutim untuk menit 29 ya, lepas dari jam 1 siang untuk saat ini. Langsung aja dan pastikan Anda pendengar juga masih tetap bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu dimana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
1: Aduh, bau asap rokok lagi.
3: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
1: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
3: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
4: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
1: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
3: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
4: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
5: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
6: 99.4 FM. RPD Kutim FM.

9.4 FM bersama kita cerdas. Oke, baik Pak Tegar, kembali bersama dengan Novani ya di program Sapa Kutim untuk kebersamaan kita saat ini yang sudah memasuki di menit 42 lepas dari jam 1 siang untuk saat ini. Oke, semakin waktu semakin terus berjalan tentunya ya, di kesempatan siang hari ini. Tetap semangat aja buat semuanya ya, terutama buat Anda pendengar yang saat ini tengah bekerja di luar ruangan ya. Ini sudah nampak muncul mataharinya karena sebelumnya tadi kalau nggak salah ya, di Kota Sangatta pada pagi hari tadi ya disambut dengan cuaca mendung ya. Mungkin ada beberapa daerah ya di Kabupaten Kutai Timur khususnya juga Kota Sangatta yang tadi pagi disambut dengan cuaca mendung. Dan akhirnya turun hujan, benar gak? Memang turun hujannya tidak terlalu deras pendengar ya. Tetapi memang ringan ya, hujan ringan ya mengguyur wilayah Kota Sangatta pada pagi hari tadi tentunya ya. Namun untuk siang ini cuaca beralih ya, saat ini sudah terlihat mataharinya, nampak cerah di luar sana tentunya ya. Ya, tetap semangat aja buat semuanya tentunya di kesempatan siang hari ini. Karena memang dalam satu hari kondisi cuaca bisa saja berubah-ubah tentunya pendengar. Untuk itu pastikan Anda pendengar untuk selalu menjaga kesehatan tubuh Anda tentunya ya, dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi ya. Kemudian cukupi kebutuhan air putih tentunya ya pendengar, perbanyak minum air putih agar tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Dan kalau bisa ya tambahkan minum suplemen atau vitamin pendengar ya, jadi biar double gitu pendengar ya, daya tahan tubuh kita pastinya ya. Apalagi di saat kondisi cuaca dalam satu hari yang sering berubah-ubah pastinya pendengar ya, biar tidak gampang terkena sakit tentunya ya. Oke, tetap semangat aja buat semuanya di kesempatan siang hari ini, baik yang saat ini tengah bekerja di perkantoran ya. Ini kalau nggak salah, bukan nggak salah sih, memang benar ya. Ya, di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur saat ini pada Jumat hari ini tengah menjalankan kebijakan WFO dan WFH pendengar ya. Tetap semangat aja untuk kesempatan siang menjelang sore hari ini. Dan buat yang saat ini tengah bekerja di sekitar areal pertambangan juga tentunya ya, diharapkan untuk selalu berhati-hati dalam bekerja, keep safety pastinya tentunya ya, dan jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, agar kita juga selalu dilindungi dimanapun dan kapanpun kita berada pastinya ya. Tetap semangat untuk semuanya, jangan lupa untuk makan siang ya. Ini juga kita masih berada di jam istirahat siang tentunya ya, di kesempatan siang hari ini. Jangan lupa untuk makan siangnya, mungkin bisa apa ya, kalau lagi di kantor gitu bersama dengan teman-teman ya. Mungkin ada rencana atau jadwal untuk makan siang di luar ya. Wah, ini pasti seru banget nih ya. Sambil ngobrol, tapi jangan sampai kebablasan. Maksudnya apa nih ya? Takutnya aja bisa kebablasan gitu waktu istirahat siangnya ya. Ya, tetap semangat aja untuk semuanya di kesempatan siang hari ini. Oke, langsung aja kembali di 0811-5811-683. Ya, kalau tadi untuk sesi pertama, dua requestan sudah Novani bacakan ya. Tadi requestan ada Ricky yang request lagunya Virgon ya, orang yang sama. Kemudian juga ada Mira ya, Mira yang request lagunya Mahalini, Batasi Rasa. Oke, lagunya juga sudah Novani puterin.
Dan sekali lagi terima kasih sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim. Next selanjutnya Novani bacakan ya. Langsung aja Novani bacakan. Assalamualaikum Kakak Nova. Mau request lagu Ungu featuring Lesti, judulnya Bismillah Cinta. Salamnya buat kru WKM yang lagi gawe, keep safety selalu. Makasih Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali ya. Buat Bams ya yang sudah ikutan bergabung, lagi nih ya di program Sapa Kutim setelah lama ya. Bukan lama sih, setelah beberapa waktu tidak ikutan bergabung ya di program Sapa Kutim ini baru muncul ya. Oke, semoga hari ini juga dalam kabar baik dan sehat ya buat Bams. Tetap semangat juga pastinya ya. Oke, dan lagu yang di request adalah lagu dari miliknya Ungu ya, featuring Lesti, Bismillah Cinta. Oke deh, lagunya juga ditunggu aja. Sekali lagi terima kasih sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim. Oke, kembali di 0811-5811-683. Next selanjutnya Novani bacakan. Halo Kak Novani, boleh dong request lagu Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku dari Budi Doremi featuring Anggi Marito. Lagunya enak banget nih untuk nemenin aku lagi kerjain tugas siang ini. Asik. Buat penyiarnya terima kasih. Bye Zevanya. Oke, baik, terima kasih kembali. Dan selamat siang juga ya buat Zevanya ya yang sudah ikutan bergabung lagi ya. Ini juga baru ikutan bergabung kembali ya buat Zevanya. Semoga juga sehat selalu ya. Di kesempatan siang hari ini dan lagunya tidak berubah ya, masih sama ya. Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku, Budi Doremi ya, dari Budi Doremi featuring Anggi Marito. Wah, kayaknya lagi seneng banget nih dengan lagu yang satu ini ya. Oke, baik, terima kasih kembali ya buat Zevanya yang sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim untuk kesempatan siang hari ini. Oke, baik, Berger, dua requestan ya sudah Novani bacakan untuk sesi pertama dan masuk untuk sesi kedua. Dan saat ini kebersamaan kita juga gak kerasa sudah berada di menit 49 ya, jalan di menit 50 pendengar nih. Tepat di menit 50 ya, lepas dari jam 1 siang untuk saat ini. Dan seperti biasanya tepat di pukul 14.00 waktu Indonesia bagian tengah atau jam 2 siang nanti, RRI Kutim akan bergabung ya bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta. Jadi kita jeda selama kurang lebih 30 menit pendengar ya untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta. Namun selama relay berlangsung pendengar, Anda masih bisa mengirimkan requestannya di 0811-5811-683. Pastinya lagu dan requestannya pastinya akan Novani puterin dan Novani akan bacakan tentunya ya setelah selesai bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta. Oke, langsung aja Novani puterin ya lagu yang sudah di request oleh Bams ya untuk kesempatan siang hari ini. Ada lagu dari miliknya Ungu ya featuring Lesti, Bismillah Cinta.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Saatnya Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bergabung dengan Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.
2: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: kita ada banyak program prioritas nasional yang harus dilaksanakan dan semua itu membutuhkan dukungan semua pihak.
1: Sejak hari kemarin ya ada pemeriksaan berkaitan dengan dugaan gratifikasi di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR.

Pemerintah menyelaraskan program pusat dan daerah untuk percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami kepemilikan aset keluarga mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono dan memeriksa istri beserta anaknya. DPR RI juga meminta Kementerian Perhubungan menyiapkan dan menyusun regulasi teknis mengenai mekanisme penerapan skema bagi hasil ojek online. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 3 Juli 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, kali ini kami menghadirkan informasi terkait pemerintah yang menyelaraskan program pusat dan daerah dalam mempercepat pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Langkah ini ditempuh untuk mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan nelayan. Selengkapnya disampaikan Alfred Stuter.
1: Kementerian Kelautan dan Perikanan menggelar rapat koordinasi nasional akselerasi program kerja prioritas nasional sektor kelautan dan perikanan tahun 2026. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan kebutuhan protein di dunia akan terus meningkat. Karena itu pembangunan sektor kelautan harus dimulai dari desa-desa pesisir sebagai pusat ekonomi biru.
2: Jadi hari ini adalah pertemuan dalam rangka rapat koordinasi nasional. Kita ada banyak program prioritas nasional yang harus dilaksanakan dan semua itu membutuhkan dukungan semua pihak agar seluruh program ini bisa efektif, tepat sasaran, dan berjalan sesuai dengan koridor yang benar. Contoh misalnya pembangunan kampung nelayan Merah Putih. Itu adalah kepedulian pemerintah dalam ini melalui direktif Bapak Presiden, bagaimana kita mengangkat harkat martabat dan kemaslahatan daripada masyarakat nelayan yang mereka tinggal di pesisir yang sudah 80 tahun tidak tersentuh.
1: Dalam rakornas tersebut, KKP juga memperkuat 5 kebijakan ekonomi biru. Pemerintah turut mempercepat 6 program prioritas Presiden, termasuk Kampung Nelayan Merah Putih, Swasembada Garam, Revitalisasi Tambak, dan Modernisasi Kapal Perikanan. Sementara itu, Ketua Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat, Siti Hediati Soeharto memastikan dukungan legislatif terhadap penguatan sektor kelautan dan perikanan. Komisi 4 telah menyetujui pagu indikatif KKP sebesar 15,6 triliun rupiah pada tahun anggaran 2027. Anggaran tersebut meningkat dibandingkan pagu 2026 sebesar 13 triliun rupiah.
3: Jadi kami dari Komisi 4 kita ini adalah Pak Kementerian Kelautan Perikanan adalah mitra kerja Komisi 4. Jadi sekarang program-program kelautan dan perikanan, terutama yang program yang segera bisa mengentaskan kemiskinan dari saudara-saudara kita para nelayan itu.
1: Rakornas juga menegaskan pentingnya kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam mengembangkan kawasan pesisir. Pemerintah berharap berbagai program tersebut mampu meningkatkan produksi perikanan sekaligus memperkuat kesejahteraan nelayan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami kepemilikan aset keluarga mantan Sekjen MPR RI Ma'ruf Cahyono dengan memeriksa istri beserta anak-anaknya. Kita simak laporan dari Hayalul Umam berikut ini.
4: Pemeriksaan berkaitan dengan dugaan gratifikasi di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami kepemilikan aset keluarga mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono, di mana pendalaman dilakukan terkait dengan dugaan gratifikasi yang berlangsung di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap anak dan istri Ma'ruf dilakukan untuk menelusuri aset-aset yang di mana aset tersebut diduga berkaitan dengan perkara gratifikasi yang menjerat Ma'ruf sebagai tersangka. Sebelumnya memang penyidik memeriksa 3 anggota keluarga Ma'ruf, yakni Nurani Arimbi Cahyono, Nurma Indah Cahyono, dan Juwariah yang merupakan anak dan istri dari Ma'ruf Cahyono.
4: Sejak hari kemarin ya ada pemeriksaan berkaitan dengan dugaan gratifikasi di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR, bahwa pemeriksaan terhadap para saksi yang merupakan pihak keluarga dari tersangka saudara MC. Adapun kebutuhan penyidik ya untuk pemeriksaan tersebut adalah berkaitan dengan penelusuran ataupun konfirmasi atas aset-aset tersangka yang diduga berkaitan dengan perkara gratifikasi tersebut.
5: Sementara itu, Ma'ruf yang pernah diperiksa KPK beberapa waktu yang lalu tidak banyak bicara terkait dengan hasil pemeriksaan dirinya. Ia hanya mengaku didalami soal identitas dan juga tugas dirinya saat menjabat sebagai Sekjen MPR RI.
6: Soal gratifikasi itu gimana, Ma'ruf? Bisa dijelaskan?
7: Apa itu tadi, Pak? Yang dicer, Pak?
8: Ya, ditanya baru identitas saja.
7: Ya. Itu saja, Pak.
8: Pertama, ya. Pak, tapi ini dipindah sebagai tersangka kan, Pak?
7: Jadi baru ditanya-tanya tentang tugas-tugas, ya.
8: Tugas.
7: Kan dari baru mana, dari siang, ya.
8: Soal dugaan penerimaan uang.
5: Budi mengatakan, selain menelusuri aset, KPK juga membuka kemungkinan mendalami apakah hasil dugaan gratifikasi tersebut turut dinikmati oleh anggota keluarga tersangka. Namun, Budi menegaskan hal itu masih menjadi materi penyidikan. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari gedung KPK, kita menuju ke DPR RI yang meminta Kementerian Perhubungan menyusun regulasi teknis mengenai mekanisme penerapan skema bagi hasil dari ojek online. Dan selengkapnya akan disampaikan oleh Rian Suryadi.
9: Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan komitmen pembagian pendapatan komisi ojek online yang sesuai kesepakatan dengan pemerintah, yang mana komisi tersebut sebesar 92% untuk pengemudi ojek online dan 8% untuk aplikator telah mulai diterapkan, walau sudah sesuai kesepakatan yang difasilitasi DPR bersama pemerintah dan perusahaan aplikator. Skema pembagian hasil telah dijalankan, sebagian pengemudi mengeluhkan pendapatan yang justru menurun karena perusahaan menyesuaikan tarif layanan. Untuk mengantisipasi polemik tersebut, Cucun menilai diperlukan aturan teknis yang lebih rinci. Ia meminta Kementerian Perhubungan segera menyusun regulasi teknis mengenai mekanisme penerapan skema bagi hasil tersebut.
10: Namun pada perkembangannya, pendapatnya turun karena si pengusahanya menurunkan tarif sehingga menjadi pendapatan kepada si pengemudi ini turun, tapi ada yang diuntungkan yaitu pelanggan atau para konsumen masyarakat yang menggunakan jasa pengemudi dari online ini.
9: Diketahui pada 1 Juli 2026 kemarin, pengemudi ojol roda 2 resmi diperlakukan sebagai pengusaha mikro transportasi online. Dengan status baru tersebut, mereka tidak hanya menikmati potongan komisi maksimal 8%. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan perubahan status ini secara otomatis membuka akses pengemudi ojol terhadap program pemberdayaan pemerintah.
11: Yaitu menjadi angkanya menjadi 92% untuk ojek online dan yang kedua 8% untuk aplikator. Dan nanti juga Kementerian Perhubungan akan merilis juga secara resmi terkait kesepakatan antara aplikator dan ojol. Itu satu. Lalu yang kedua, treatment kita pemerintah ke depan kepada teman-teman ojek online ini akan ditreatment menjadi pengusaha mikro transportasi online.
9: Selain memperoleh pendapatan sebesar 92% tarif perjalanan, para pengemudi ojek online juga memperoleh perlakuan yang sama dengan pelaku UMKM. Salah satunya tidak dikenakan perpajakan. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Tangerang menaikkan status kebakaran TPA Jatiwaringin dan Risiaga menjadi tanggap darurat bencana. Selain kobaran api semakin meluas, juga penyebab ratusan warga saat ini terserang penyakit ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut. Terutama ini terjadi pada ibu hamil dan balita. Kita akan simak laporan dari Saada Tudaren berikut ini.
12: Saya jelaskan dulu kronologis kejadiannya bahwa kemarin tepatnya hari Selasa pukul 7.30 telah terjadi muncul api yang ada di TPA Jatiwaringin.
13: Pemerintah Kabupaten Tangerang meningkatkan status penanggulangan kebakaran TPA Jatiwaringin dari sebelumnya siaga menjadi tanggap darurat bencana. Bupati Tangerang Muhammad Maisal Rasid mengaku peningkatan status ini ditetapkan berdasarkan hasil rapat evaluasi penanggulangan bencana kebakaran TPA Jatiwaringin bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DLHK, serta instansi terkait lainnya. Hal ini menjadi pertimbangan karena dampak pastinya ada asap terbawa oleh angin dan dekat sekali dengan pemukiman warga.
12: Terjadi muncul api yang ada di TPA Jatiwaringin. Dan teman-teman dari dinas LHK juga sudah merespon. Sekalinya memang kebetulan pada saat api itu muncul, angin itu begitu besar. Angin kencang sehingga merambah atau menjalar ke tempat-tempat atau lokasi-lokasi timbulan sampah yang lainnya. Sehingga kami dari pemerintah daerah pada saat bersamaan waktu itu segera langsung menambah armada pemadam kebakaran.
13: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Hendra Tarmiji, mengatakan total ada 154 jiwa yang teridentifikasi terkena penyakit ISPA dan mayoritas merupakan kelompok ibu hamil dan juga balita, di mana mereka saat ini telah dilakukan penanganan medis untuk pemulihan fisiknya.
12: Mayoritas itu penyakit ISPA ini, jadi karena ada iritasi saluran napas, terutama bayi ya, bayi dan anak yang tadi kebetulan ada satu kasus tadi, ada ibu hamil yang kita rujuk ke rumah sakit karena selain hamil ada gangguan pernapasan, jadi kita rujuk ke rumah sakit. Kalau dinkes kita antisipasi, karena nanti kan antisipasi terkait nanti arah anginnya kemana ini. Jadi semua puskesmas kita sudah buat kewaspadaan agar jika terjadi bencana asapnya nyampe ke daerah mereka, mereka harus sudah siap siaga dan sudah menyiapkan masker hari.
13: Direktur Koordinasi Pengendalian Operasi pada BNPB, Brigjen TNI Johan Darmawan, mengaku pihaknya menerjunkan 2 unit helikopter waterbombing membantu memadamkan kebakaran di TPA Jatiwaringin, ditambah lagi pesawat khusus dari BMKG untuk memodifikasi cuaca.
14: Kami BNPB bersama pemerintah daerah termasuk juga Provinsi Banten, dari mulai kemarin, khususnya saya sudah melakukan asesmen kemarin sekitar pukul 17.56 kami nyampe di sini karena melihat kondisi pelaksanaan pemadaman tidak bisa maksimal dengan jangkauan alat damkar yang ada. Kita langsung memberikan masukan ke pimpinan untuk melakukan pemadaman melalui udara.
13: BNPB bersama BMKG juga menyiapkan 1 armada pesawat khusus yang digunakan dalam operasi teknologi modifikasi cuaca guna membantu percepatan pemadaman. Luas area yang terbakar diperkirakan mencapai 15 hektar dari luasan total 33 hektar. Dampak kebakaran juga mulai dirasakan masyarakat, sekitar sebanyak 64 jiwa mengungsi. Pemerintah daerah Kabupaten Tangerang telah membuka lokasi posko terpadu untuk layanan kesehatan. Demikian, Seratu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: LPP RRI meluncurkan program Pro 2 English Corner untuk menjadi wadah belajar dan membangun komunitas bahasa Inggris yang tersebar di berbagai daerah. Kami hadirkan informasi lengkap bersama Pradipta Rahadi berikut ini.
15: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia menghadirkan program Pro 2 English Corner sebagai ruang belajar bahasa Inggris yang lebih menyenangkan bagi masyarakat. Program tersebut ditayangkan melalui kanal Pro 2, diharapkan menjadi wadah belajar sekaligus membangun komunitas bahasa Inggris yang tersebar di berbagai daerah. Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengatakan English Corner dirancang sebagai program berkelanjutan yang akan terus dikembangkan. Melalui program itu, RRI ingin menghadirkan metode pembelajaran bahasa Inggris yang lebih interaktif dan mudah untuk diakses oleh masyarakat.
16: Program ini kita rancang untuk sekarang dan seterusnya itu di seluruh Indonesia itu minimal menjadi program weekly program, ya, satu minggu sekali. Apabila nanti dalam perkembangan udah banyak komunitasnya akan menjadi mungkin satu minggu dua kali, bahkan tiga kali, dan bahkan bisa menjadi daily program. Ini menjadi aktivitasnya kawan-kawan anak muda di seluruh Indonesia atau rumahnya anak muda seluruh Indonesia untuk kongko-kongko di RRI dalam menggunakan bahasa Inggris. Nah, tidak itu saja, di sini akan membentuk sebuah komunitas se-Indonesia ini, komunitas yang bisa berbahasa Inggris. Nah, dalam komunitas ini tidak hanya sharing bagaimana berbahasa Inggris, tapi nanti akan sharing knowledge, sharing experience antar provinsi ya di seluruh Indonesia. Itu yang kita harapkan.
15: Adapun staf khusus Wakil Presiden Ahmad Aditya mengapresiasi langkah RRI menghadirkan English Corner sebagai ruang pembelajaran bahasa Inggris. Menurutnya, program itu menjadi bentuk kontribusi nyata RRI dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan masyarakat.
17: Yang dilakukan oleh RRI, menurut saya ini adalah salah satu langkah yang bagus untuk terus meningkatkan skill dan pengetahuan banyak pelajar ataupun non-pelajar kita. Yang kedua, saya sebenarnya berharap dengan adanya program ini memberikan kesempatan buat anak-anak untuk belajar bahasa Inggris melalui metode yang lebih fun, lebih menyenangkan, dan tidak konvensional. Karena pada akhirnya menurut saya upaya untuk membantu mengajarkan bahasa Inggris terutama ini adalah tugas berbagai macam pihak, tidak hanya bisa dikerjakan oleh sekolah saja. Makanya RRI ikut ambil peran di dalam proses ini, menurut saya ini adalah salah satu langkah yang sangat positif.
15: Penyiaran English Corner di Pro 2 akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing stasiun RRI di seluruh Indonesia. Khusus untuk RRI Jakarta, program tersebut dijadwalkan hadir setiap hari Kamis sebagai ruang belajar sekaligus membangun komunitas bahasa Inggris di berbagai wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari RRI English Corner, kita beralih ke informasi lain, yaitu Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu DKPP memastikan keterbukaan informasi publik dalam penyampaian kinerja dan menjaga norma serta etika para penyelenggara pemilu. Selengkapnya disampaikan oleh Joshua Sihombing.
1: Yang menyangkut bagaimana optimalisasi komunikasi.
2: Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP Ide Wakade Wiarsa Rakasandi menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan perbaikan terkait komunikasi publik dalam penyampaian perkembangan kinerja pengawasan etik para penyelenggara pemilu. Hal itu diungkapkan Dewa Rakasandi dalam diskusi bertajuk pemberitaan DKPP melalui kemitraan strategis Humas dan Media Massa di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Dewa Rakasandi menuturkan bahwa perbaikan komunikasi ini sebagai langkah strategis dalam keterbukaan informasi kepada masyarakat. Meski terus melakukan perbaikan kualitas komunikasi publik ke dalam penyampaian kinerja, namun Dewa Rakasandi menuturkan bahwa DKPP juga mengharapkan adanya kritikan dalam perbaikan komunikasi publikasinya.
1: Perilaku ya, staf DKPP dalam merespon relasi dengan teman-teman ini juga kami terbuka bisa dengan Pak Gabar tadi ya. Kami tentu dengan keterbatasan yang ada juga berharap bagaimana DKPP tidak hanya misalnya tadi kritiknya ya, terima kasih, tidak hanya memberitakan atau mempublikasikan kegiatan-kegiatan DKPP, berarti masuk ke substansi misalnya seperti tadi, apa sih parameter etik ya sebuah aduan itu, apa kriteria atau kualifikasi aduan yang memenuhi syarat administrasi, yang memenuhi syarat material gitu ya. Kemudian apa yang boleh temukan atau disampaikan oleh jajaran dan apa yang tidak, dan kapan waktunya dan sebagainya begitu.
2: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, anggota DKPP Muhammad Tio Aliansyah menyatakan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, DKPP juga harus tetap menjaga berbagai ruang-ruang di etika dalam penyelenggaraan pemilu. Tio menuturkan dalam penyampaian komunikasi publik, DKPP tidak dapat secara leluasa membuka berbagai penanganan perkara dugaan pelanggaran etik para penyelenggara pemilu.
3: Itu menyampaikan informasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Sebenarnya itu dalam rangka DKPP menjaga hal-hal yang dilarang. Seperti contohnya, DKPP ini memiliki kewajiban untuk bersifat pasif, tidak boleh terlalu aktif. Nah, pasifnya seperti apa? Dan misal ketika mendapatkan informasi, baik itu melalui WA, melalui telepon, melalui media yang dibaca, itu DKPP tidak bisa bersifat pasif. Seperti halnya Bawaslu, kalau di WA, di telepon, atau dibaca informasi melalui media, itu Bawaslu bisa melakukan tindakan proaktif, karena itu menjadi temuan informasi awal. Kalau DKPP nggak bisa, karena sifatnya DKPP menerima pengaduan.
2: Meski demikian, DKPP diungkapkan Muhammad Tio Aliansyah meningkatkan pemanfaatan platform digital untuk mempercepat komunikasi publik penanganan perkara dugaan pelanggaran etik dengan menjaga sejumlah normanya. Ia berharap dengan hal ini akan memberikan keterbukaan informasi yang kredibel dalam penanganan perkara dugaan pelanggaran etik para penyelenggara pemilu. Dari Bogor, Jawa Barat, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar pemirsa, TNI menyerahkan jenazah pilot pesawat PT EME Air PKRCY berkeluarga negaraan Amerika Serikat, yakni Nicholas F. Gosseli, ke pihak keluarga dan maskapai Jumat hari ini. Proses penyerahan tersebut dilakukan setelah TNI berhasil mengevakuasi jenazah dari lokasi penembakan di Kampung Balinggama, Distrik Sobaham, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Hal tersebut dikatakan oleh Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan, Pangkogap Wilhan 3, Letjen TNI Luki Avianto, dikutip dari Antara hari ini. Luki menjelaskan, pada saat yang sama TNI saat ini sedang melakukan pengejaran terhadap kelompok separatis yang membunuh Nicholas F. Gosseli.

0: Kita ke informasi dari kabar olahraga, Insan Pers di Kalimantan Timur memanfaatkan momen Piala Dunia 2026 untuk mempererat kebersamaan melalui kegiatan nonton bareng pertandingan babak gugur Portugal melawan Kroasia. Kegiatan berlangsung di Sekretariat Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Kalimantan Timur yang ada di Samarinda pagi tadi. Dan ini menjadi ruang berkumpul bagi para wartawan di luar rutinitas kerja selain memperkuat silaturahmi antar jurnalis. Kegiatan tersebut juga kemudian memberi dampak positif bagi para pelaku usaha kuliner dan menyediakan fasilitas nonton bareng. Pemilik kafe Kompak Samarinda, Ujang Guswantri, mengatakan bahwa antusiasme masyarakat mengikuti nonton bareng cukup tinggi dan memberikan manfaat bagi para pelaku usaha yang terlibat.
1: Ya, alhamdulillah sih teman-teman antusias adanya nonton bareng ini. Biasanya sih teman-teman yang jam 12 ke atas, tapi kalau yang jam dia main di jam 4, biasanya teman-teman nggak ini. Nah, sama yang nonton di pagi hari, nah, itu biasanya teman-teman antusias untuk nobar bareng. Seru, seru. Di mana kalau dari sisi serangan, Kroasia mendominasi peluang. Namun namanya ini permainan, ya keberuntungan ada di pihak Portugal.
0: Sementara itu bagi kalangan wartawan, nonton bareng juga menjadi kesempatan untuk membangun komunikasi di luar suasana peliputan dan kebersamaan diharapkan semakin memperkuat solidaritas profesi sekaligus mendukung terciptanya ekosistem pers yang sehat dan kolaboratif.

Selepas ini kami akan mengadakan kembali Indonesia Menyapa Siang. Tetap bersama kami di www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat siang dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Jumat yang penuh berkah.

kasih telah Anda simak siaran Warta Berita bersama Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta. Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

99.4 FM bersama kita cerdas. Oke, baik pendengar ya, kembali bersama dengan Novani ya di program Sapa Kutim untuk kesempatan siang hari ini yang sudah berada di menit 30 lepas dari jam 2 siang untuk saat ini. Oke, tadi kita jeda ya selama kurang lebih 30 menit pendengar ya untuk bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta. Dan kita lanjut lagi pendengar ya untuk kesempatan siang menjelang sore hari ini, tentunya masih di program Sapa Kutim dan kembali di 0811581683. Oke, baik pendengar, sebelumnya Novani ucapkan selamat siang menjelang sore untuk Anda semuanya ya di kesempatan saat ini. Mudah-mudahan semuanya juga masih semangat tentunya dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Dan gak kerasa pendengar ya, besok kita sudah memasuki di hari Sabtu dan Minggu ya. Waduh, gimana nih untuk rencana-rencana yang mungkin bakal Anda realisasikan mungkin ya pendengar pada hari Sabtu dan Minggu ya. Mungkin bisa meluangkan waktu Anda ya bersama dengan keluarga tercinta, atau mungkin yang masih single ya bersama, mungkin bisa berkumpul ya bersama dengan teman-teman Anda tentunya ya. Dan oke, baik pendengar di semua 99.4 FM ya, apapun rencana yang akan rencanakan pada hari weekend nanti ya, Sabtu dan Minggu, mudah-mudahan bisa apa ya terlaksana dengan baik dan juga lancar. Pokoknya tetap semangat ya, dan semoga juga semuanya dalam kabar baik dan sehat tentunya ya. Kalau nggak sehat ya pastinya nggak bakal bisa menikmati yang namanya hari liburan, bener gak sih? Jadi harus sehat dulu ya badan kita tentunya ya. Oke, baik pendengar ya, kembali di 0811581683 buat Anda yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salam di kesempatan siang menjelang sore hari ini. So, langsung aja Novani bacakan requestan ya yang sudah masuk nih ya. Dua requestan Novani langsung aja bacakan. RPD Kutim, selamat siang menjelang sore. Hai, aku Wawa di Gayang di Gang Bayangkara. Request Kak lagunya Yovi Nuno, Malam Mingguku. Makasih, tetap semangat rekan-rekan pekerja semuanya. Semoga dilancarkan selalu. Oke, baik. Terima kasih kembali. Halo juga ya buat Wawa. Wawa di Gang Bayangkara ya. Oke, terima kasih sudah ikutan bergabung lagi ya setelah apa ya? Sudah lama ya enggak ikutan bergabung ya di program Sapa Kutim ya. Ini baru muncul lagi nih ya. Oke, lagu yang di request untuk hari ini lagu dari miliknya Yovi Nuno, Malam Mingguku. Oke, lagunya juga ditunggu aja. Sekali lagi terima kasih ya buat Wawa ya yang sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim. Wah, pas banget nih ya lagu yang di request oleh Wawa. Ya, sama dengan yang Novani sudah sampaikan tadi ya, mudah-mudahan malam minggu ya, Sabtu dan Minggu atau weekend ya besok ya, semuanya semangat ya. Waduh, pastinya harus semangat dong ya. Kalau yang kedapatan bekerja atau lembur ya yang mengharuskan masuk shift malam, waduh itu bagaimana nih. Pokoknya tetap semangat aja ya untuk kesempatan besok tentunya ya. Rencanakan dengan sebaik-baiknya waktu Anda pendengar bersama dengan keluarga tercinta pastinya ya.
Oke, sekali lagi terima kasih buat Wawa ya yang sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim untuk siang hari ini. Oke, next selanjutnya Novani bacakan ya, dan kembali di 0811 5811683. Selamat siang Sapa Kutim dari Nino, lagi di tempat kerja aja nih, puterin ya lagunya Coldplay Paradise, sukses selalu ya untuk RPD Kutim tim terus mengudara. Oke, baik, terima kasih kembali ya, dan selamat siang juga ya buat Nino. Nino yang katanya lagi ada di tempat kerja nih. Oke, tetap semangat juga ya buat Nino. Dan lagu yang di request untuk hari ini lagu dari miliknya Coldplay ya, Paradise. Oke, lagunya juga ditunggu aja. Sekali lagi terima kasih ya buat Nino yang sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim. Oke, baik, bergerak di 99.4 FM, dua requestan ya untuk sesi kedua. Kita sudah berada di sesi kedua untuk kesempatan siang menjelang sore hari ini di menit 36. Lepas dari jam 2 siang untuk saat ini, so langsung aja kita dengarkan lagu yang sudah di request tadi yang pertama ya untuk sesi kedua. Ada lagu dari miliknya Yofi Nuno ya, Malam Mingguku yang direquest oleh Wawa. Kemudian lagu yang direquest oleh Nino, Coldplay ya, Paradise. Oke, lagunya akan segera Novani puterin setelah lagu dari miliknya Yofi and Nuno, Malam Mingguku.

Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan, itu cukup besar jumlahnya, agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri, agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.

94.4 FM bersama kita cerdas. Oke, baik, bergara, terima kasih buat Anda semuanya yang tentunya masih tetap setia bergabung bersama kami di frekuensi 99.4 FM. Dan gak kerasa pendengar ya, kebersamaan kita saat ini sudah berada di menit 47 lepas dari jam 2 siang untuk saat ini.

99.4 FM ya, kembali di 0811 5811 683. Kita saatnya sudah masuk ya untuk sesi ketiga atau sesi terakhir di program Sapa Kutim untuk edisi siar hari ini ya, Jumat 3 Juli 2026. Oke, gak kerasa mendengar ya, beberapa menit lagi kebersamaan kita tuntas ya di program Sapa Kutim. Namun sebelumnya Nova diucapkan terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah ikutan bergabung ya, baik untuk sesi pertama dan sesi kedua tadi tentunya ya. Dan oke, baik bergar kembali di 0811 5811 683. So langsung aja Novani bacakan requestan ya yang sudah masuk nih. Siang Mbak Novani, mau request lagunya Tip X yang Mawar Hitam. Lagunya buat yang dengerin RPD aja, buat Mbak Novani, makasih dari Joko Orlando. Oke, baik, terima kasih kembali buat Joko Orlando ya, yang sudah ikutan bergabung lagi nih. Ini juga lama gak kedengeran lama gak ikutan bergabung gitu ya. Buat Joko Orlando, semoga dalam kabar sehat dan juga dalam kabar baik ya untuk hari ini. Dan lagu yang di request untuk hari ini, lagu dari miliknya Tip X ya, Mawar Hitam. Oke, lagunya juga ditunggu aja. Sekali lagi terima kasih sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim buat Joko Orlando, dan ditunggu lagunya. Oke, baik, berkar di 99.4 FM ya, kembali di 0811 5811 683 buat Anda yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salam di kesempatan siang menjelang sore hari ini untuk sesi ketiga atau sesi terakhir pendengar ya di program Sapa Kutim. Oke, sebelumnya Novani ucapkan selamat siang menjelang sore untuk Anda semuanya tentunya di kesempatan siang hari ini. Buat yang lagi beraktivitas, tetap semangat aja. Buat yang saat ini lagi berkendaraan, juga diharapkan untuk selalu berhati-hati dalam berkendaraannya. Bagi Anda pengendara roda 2 ya, himbauannya pastikan untuk selalu memakai helm berstandar SNI. Kemudian bagi Anda pengendara roda 4 ya atau roda lebih, pastikan menggunakan seat belt. Kemudian pastikan juga untuk melengkapi surat-surat kendaraan Anda, baik itu SIM dan juga STNK. Serta pastikan pula untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Oke, baik bergar ya, kembali di 0811 5811 683. Langsung aja Novani bacakan next selanjutnya dari Joko Orlando. Assalamualaikum Mbak Novani, selamat siang. Mbak Nurni di Gria Dayung, puterin ya Mbak lagunya Enmesh, Cinta Luar Biasa. Spesial buat aku aja ya. Dan semoga semoga lagunya bisa dinikmati untuk semua di siang hari ini. Dan buat Mbak Novani, sukses selalu ya. Oke, baik, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat Mbak Nur ya, Mbak Nur di Gria Dayung yang sudah ikutan bergabung lagi di program Sapa Kutim ya. Ini agak telat masuknya ya, biasa di awal-awal atau pertengahan ya. Mungkin lagi sibuk ya tadi ya. Oke, terima kasih sudah menyempatkan waktunya nih buat Mbak Nur ya. Untuk ikutan bergabung ya di program Sapa Kutim untuk kebersamaan kita di saat ini pendengar ya. Terima kasih buat Mbak Nur, dan lagu yang di request adalah lagu dari miliknya Enmesh ya, Cinta Luar Biasa. Oke, lagunya juga ditunggu aja. Sekali lagi terima kasih sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim. Oke, baik, berdengar di 99.4 FM ya, untuk sesi ketiga atau sesi terakhir ya, ditutup oleh requestannya Mbak Nur.
Sudah ada dua requestan, Tip X ya, Mawar Hitam dan juga Enmesh, Cinta Luar Biasa, yang menjadi lagu penutup jumpa kita ya di program Sapa Kutim untuk edisi hari ini. So, Novani ucapkan sekali lagi terima kasih buat semuanya yang sudah ikutan berpartisipasi bareng Novani tentunya di program Sapa Kutim. Dan pastikan juga Anda pendengar masih tetap setia bersama kami, karena kami juga masih akan menghadirkan program-program kami yang lainnya untuk menemani Anda di hari ini. Dan nantinya setelah ini akan ada program Berita Indonesia Live, dan dilanjut akan ada program Goda Gado. Buat Anda pendengar yang ingin request lagu-lagu dangdut dan juga kirim-kirim salam ya, bisa ikutan bergabung bersama dengan rekan Ulfah yang bertugas di program Goda Gado. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM, saya Novani bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Sampai jumpa, dan mandiri kita bisa.

0: ruang setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas. Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
2: ini terdapat... Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
3: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jalan Panang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
4: Assalamualaikum Butika.
5: Waalaikumsalam Bu Ati.
4: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
5: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
4: Gitu ya, Bu.
5: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
4: Seperti itu ya, Bu.
6: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
7: Anak Indonesia harus tahu 9 nilai anti korupsi.
8: 9 nilai anti korupsi.
9: Jujur.
10: Peduli.
11: Mandiri.
12: Disiplin.
13: Tanggung jawab.
14: Kerja keras.
15: Sederhana.
16: Adil.
17: Ambo dapat kabar, keceknya dana desa di kampung Ambo tidak sampai 1 miliar doh.
18: Loh. Kau iso? Di kampungku sampai 1 miliar loh.
19: Lah, tak percayanya aku. Di kampungku setengahnya pun tak sampai. Macam mana
18: apa
19: itu?
18: Apa nih? Kenapa bisa beda-beda macam itu?
19: Sudah, tidak usah ribut. Saya teh yang belum dapat malah biasa aja.
4: Ibu-ibu jangan ribut. Dengar dulu nih karena radio.
12: Pak desa nggak bisa tiba-tiba mau bikin SMA gitu ya.
16: Gitu, jadi memang harus ada pemahaman atau kompetensi yang baik dari aparat desa itu untuk merencanakan pembangunan.
12: Belum lagi pertanggungjawabannya.
6: Setiap uang yang dikeluarkan tentu harus dipertanggungjawabkan ya.
15: Dapat dana desa itu penting. Lebih penting lagi, penyaluran dana yang tepat sasaran dan transparan. Tapi yang sangat penting, bagaimana kita mengawasi penggunaan dana desa dan mau melaporkan jika terjadi kecurangan. Ayo, kawal dana desa untuk kesejahteraan rakyat.

0: Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Selamat siang, salam jumpa pendengar. Kembali Anda menyimak program Berita Indonesia Live persembahan Indonesia Persada ID bersama saya Dika Latif dari LPPL Radio Suara Kampar sebagai host edisi Jumat 3 Juli 2026. Selama 30 menit ke depan kami akan mengisi ruang dengar Anda dengan sejumlah berita pilihan dari seluruh penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, dan variatif dan edukatif. Disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Radio TV Publik Lokal seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Baik pendengar, di sesi yang pertama untuk Berita Indonesia Live hari ini akan hadir 3 reporter handal dari 3 LPPL yang akan segera bergabung dengan kita. Salah satunya nanti ada rekan kami Julia Prabowo, Emma Anggorowati, dan Douglas Prasetya yang akan berbagi informasi dari seluruh penjuru tanah air. Kita langsung saja ke rekan Julia Prabowo yang akan berbagi informasi tentang Bupati Malang dampingi kunjungan Menteri Perumahan dan Permukiman Republik Indonesia meninjau rumah FLPP. Silakan laporan Anda, Julia.
2: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Bupati Malang

0: ditargetkan mulai berjalan bulan ini. Pengelolaannya kini dialihkan kepada kelompok swadaya masyarakat atau KSM setelah sebelumnya direncanakan dikelola melalui BUMD. Terkait rencana pengembangan Stadion Candra di Muka menjadi sport center yang berdampak pada lokasi TPST saat ini, pemerintah Kabupaten Kebumen telah menyiapkan lokasi pengganti di kawasan Kawedusan. Pembangunan fasilitas TPST baru akan diusulkan melalui APBD perubahan optimal agar layanan pengelolaan sampah tetap berjalan optimal.
1: Melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Terima kasih rekan Emma dari InFM Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Selamat kembali beraktivitas. Kita ke Radio Suara MAPI FM, Kabupaten MAPI, Papua Selatan. Sudah hadirkan kami Douglas Prasetya yang akan berbagi informasi tentang Wakil Bupati MAPI resmi membuka seleksi kompetensi P3K tahap 1 dan tahap 2 formasi tahun 2024. Silakan laporan Anda.
3: Baik, terima kasih. Wakil Bupati MAPI Haji Sanusi Esos secara resmi membuka seleksi kompetensi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tahap 1 dan tahap 2 formasi tahun 2024 yang berlangsung di Gendauri, Jalan Bawape, Senin 29 Juni 2026. Prosesi pembukaan ditandai dengan pemukulan tifa oleh Wakil Bupati sebagai simbol dimulainya pelaksanaan seleksi kompetensi P3K di Kabupaten MAPI. Seleksi ini dijadwalkan berlangsung mulai 29 hingga 4 Juli 2026 dengan lokasi ujian di SMK Negeri 1 Oba'a. Dalam sambutannya, Wakil Bupati MAPI Haji Sanusi Esos mengajak seluruh masyarakat, khususnya para pegawai kontrak daerah di Kabupaten MAPI, untuk bersyukur atas pelaksanaan seleksi P3K yang telah lama diperjuangkan oleh pemerintah Kabupaten MAPI. Kita patut bersyukur bahwa usulan pemerintah Kabupaten MAPI terkait P3K ini akhirnya terjawab. Ini merupakan hasil dari perjuangan

0: Kabupaten Mapi terkait P3K ini akhirnya terjawab. Ini merupakan hasil dari perjuangan yang
1: Imal. Dari LPPL in FM Kebumen melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Terima kasih rekan Emma dari in FM Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Selamat kembali beraktivitas. Kita ke Radio Suara Mapi FM, Kabupaten Mapi, Papua Selatan. Sudah hadirkan kami Douglas Prasetya yang akan berbagi informasi tentang Wakil Bupati Mapi resmi membuka seleksi kompetensi P3K tahap 1 dan tahap 2 formasi tahun 2024. Silakan laporan Anda.
0: Baik, terima kasih. Wakil Bupati Mapi Haji Sanusi Esos secara resmi membuka seleksi kompetensi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tahap 1 dan tahap 2 formasi tahun 2024 yang berlangsung di Gendauri, Jalan Bawape, Senin 29 Juni 2026. Prosesi pembukaan ditandai dengan pemukulan tifa oleh Wakil Bupati sebagai simbol dimulainya pelaksanaan seleksi kompetensi P3K di Kabupaten Mapi. Seleksi ini dijadwalkan berlangsung mulai 29 hingga 4 Juli 2026 dengan lokasi ujian di SMK Negeri 1 Oba'a. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Mapi Haji Sanusi Esos mengajak seluruh masyarakat, khususnya para pegawai kontrak daerah di Kabupaten Mapi, untuk bersyukur atas pelaksanaan seleksi P3K yang telah lama diperjuangkan oleh pemerintah Kabupaten Mapi. Kita patut bersyukur bahwa usulan pemerintah Kabupaten Mapi terkait P3K ini akhirnya terjawab. Ini merupakan hasil dari perjuangan yang cukup panjang dan memulai berbagai

0: Mik, jogging yuk.
1: Enaknya jogging di mana, Win?
0: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
1: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
2: Ah, masa sih?
0: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
1: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
2: Serem juga ya.
0: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
2: Tempat sampahnya jauh Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
1: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya Mas, buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Hai Lin, dari mana nih?
1: Hai Fit, dari rumah temen nih, kehujanan makanya mampir sini dulu.
0: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh Lin.
1: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
0: Jangan khawatir Fit, kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
1: Apa tuh?
0: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya. Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
1: Oh gitu ya, terus selain itu apa lagi?
0: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Oleh sebab itu lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar semua dimanapun Anda berada. Dari kawasan Sulawesi nomor 8 RP Kutim 99.4 FM bersama Kita Cerdas. Selamat sore pendengar, kembali lagi bersama saya Ulfa. Senang sekali ya di acara Goda Gado Goyang Dandut Gaya Dong. Untuk edisi siar hari ini, hari Jumat tanggal 3 Juli 2026. Baik pendengar, seperti biasa ya, selama kurang lebih dari 1 jam ke depan hingga pukul 5 sore hari nanti, Ulfa akan menemani aktivitas Anda dan tentunya dengan lagu-lagu dandut yang segera Ulfa hadirkan. Oke, pendengar yang sedang melakukan aktivitasnya pada sore hari ini, Ulfa ucapkan selamat sore pendengar. Semoga di hari ini ya bersemangat menjalankan aktivitasnya dan tentunya tetaplah menjaga kesehatannya. Oke, seperti biasa nih di sore hari ini Ulfa akan mengajak pendengar sekalian untuk bergabung di line telepon kami dan juga melalui SMS dan chat kami di nomor 0811-5811-683. Bagi pendengar yang bergabung untuk request lagu dandut atau kirim-kirim salamnya, langsung saja hubungi kami ke nomor 0811-5811-683. Baik pendengar, nampaknya ada yang masuk nih, langsung saja Ulfa angkat ya di sesi pertama ya. Halo Goda Gado. Halo Goda Gado. Halo Goda Gado, suaranya mana? Halo. Mana nih suaranya? Kok enggak ada suaranya nih? Halo Goda Gado. Oke, dengan siapa ini mana? Halo, Goda Gado, suaranya mana? Halo? Halo, Goda Gado? Mana nih suaranya? Halo? Halo? Oke, dengan siapa di mana?
1: Dari Mbak Siska di Karaoke.
0: Dari Mbak Siska di
1: Karya Etam.
0: Oke, Mbak Siska terima kasih sudah bergabung. Baik, Mbak Siska mau request lagunya siapa nih? Halo, mau request lagunya siapa? Siapa? Dikerasin suaranya. Ina Cynthia. Oke, apa nih judulnya? Cintaku Tiada Ternilai. Oke, salam-salamnya nih, Cintaku Tiada Ternilai ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Oke, terima kasih kembali buat Mbak Siska ya, sudah bergabung di RPD Kutim. Semoga menjadi fans setia nih Mbak Siska ya. Baik, yang di belakangnya Mbak Siska ada Mbak Iyet ya. Oke, langsung saja Ulfa bacakan SMS-nya Mbak Iyet untuk sesi pertama ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau request lagunya Elvi Sukaisi Pecah Seribu. Lagunya untuk semua teman-teman aja yang di kantor nih. Semangat selalu ya. Dan yang lembur semangat. Dan juga Buat Mbak Ulfanya, terima kasih. Terima kasih kembali buat Mbak Iyad nih, sudah bergabung lagi ya. Oke, Mbak Iyad, ditunggu lagunya. Baik pendengar, itulah tadi sudah ada dua ya, dan selanjutnya dari Mas Rio nih. Oke, langsung saja Ulfa bacakan ya SMS-nya Mas Rio nih ya. Selamat sore Mbak Ulfa, sore juga. Goda gado goyang dandut gaya dong. Request lagu dong, lagunya Amri Palu, Angka 1. Lagunya buat semuanya aja deh, teman-teman yang sudah bergabung, semoga sehat selalu, dan juga buat Mbak Ulfanya juga semangat selalu. Oke, terima kasih kembali buat Mas Rio ya, sudah bergabung lagi. Baik pendengar, itulah tadi sudah ada tiga ya pengrequest untuk sesi pertama nih. Dari Mbak Siska, request lagunya Ina Sintia, Cintaku Tiada Ternilai. Dan yang kedua dari Mbak Iya, request lagunya Elvi Sukaisi, Pecah Seribu. Dan yang kedua dari Mas Rio, request lagunya Amri Palu, Angka 1. Baik pendengar, karena kita sudah berada di menit ke-41 ya, waktu sholat asar nih pendengar. Jadi kita akan mendengarkan bersama kumandang azan berikut ini, dan tentunya tetaplah bersama kami di 99.4 FM.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Tiba waktunya kita menunaikan ibadah sholat asar untuk daerah Sangatta dan sekitarnya.

0: termasuk dari rahmat Allah kepada para hambanya adalah Allah menghalalkan bagi para hambanya semua yang baik dan mengharamkan semua yang buruk. Kemudian syariat menjelaskan dengan rinci dan gamblang apa saja yang dihalalkan dan apa saja yang diharamkan bagi manusia. Akan tetapi, ada beberapa perkara yang tersamar hukumnya atau syubhat bagi kebanyakan manusia. Maka petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini adalah hendaknya kita meninggalkan perkara yang syubhat tersebut agar agama dan kehormatan kita selamat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberi peringatan agar jangan sampai seorang muslim mendekati apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Beliau juga menyebutkan bahwa rahasia kesolehan seseorang terdapat pada kesolehan hatinya. Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: innal halal bayyin wa innal haram bayyin wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa ash-shubuhat istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi ash-shubuhat waqa'a fi al-haram kar-ra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fihi ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حما الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب.
0: Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara syubhat atau samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Barang siapa yang menghindari syubhat, maka dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka ia telah terjerumus ke dalam yang haram. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia pasti akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat sekumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini, dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa dia adalah hati.

0: Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau RISKESDAS tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data RISKESDAS tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari. Sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Sehat, bugar, dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Oke, pendengar, itulah tadi sudah Ulfa putarkan lagu yang sudah direquest oleh 3 ya pengrequest untuk sesi pertama, pendengar. Oke, masih di 99.4 FM. Edukasi bisa sharing nih barengan Ulfa lagi untuk sesi kedua ya, pendengar. Oke, bagi pendengar yang mau bergabung ya untuk request lagu dandut atau kirim-kirim salamnya, pendengar, langsung saja hubungi kami ke nomor 0811-5811-683. Oke, nampaknya ada SMS chat yang masuk dari Mas Hadi ya. Baik, langsung saja Ulfa bacakan ya chatnya Mas Hadi untuk sesi kedua nih. Goda-gado goyang dandut gaya dong. Sore Umi Ulfa, aku Hadi di Margo Santoso. Mau request lagunya Tasya Rosmala featuring Nopi Adela yang berjudul Setelah Jumpa Pertama. Lagunya untuk semua yang lagi monitor RPD Kutim dimanapun berada. Dan juga untuk Umi Ulfanya, terima kasih. RPD Kutim dandutnya Indonesia. Cakep. Terima kasih nih buat Mas Hadi ya, sudah bergabung lagi di RPD Kutim nih. Semoga terhibur nih lagu persembahan dari RPD Kutim ya. Oke, nampaknya ada yang masuk lagi, langsung saja Ulfa angkat ya. Halo, goda-gado.
1: Goyang dangdut, gaya dong.
0: Cakep. Terima kasih nih buat Mas Salam nih, apa kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah, baik Mbak.
0: Alhamdulillah ya.
1: Mbak, apa kabarnya nih?
0: Alhamdulillah, sehat-sehat juga nih.
1: Alhamdulillah ya.
0: Iya, semoga semuanya selalu diberikan kesehatan ya.
1: Amin.
0: Amin. Baik, Mas Salam, mau request lagunya siapa nih?
1: Lagunya Neneng Anjagwati ada, Mbak.
0: Neneng. Tunggu dulu, Neneng.
1: Iya.
0: Neneng Anjagwati. Neneng. Aduh, sayang sekali nggak ada nih. Apa nih judulnya biar kasih tahu operatornya nih?
1: Sembarang aja Mbak. Yang penting Neneng Anjagwati.
0: Oh gitu, nggak ada, belum terdaftar.
1: Oh belum ya. Nur Halimah aja Mbak.
0: Ah, Nur Halimah, oh Nur Halimah ya. Nur Halimah. Nur Halimah itu apa nih? Ini ada Janur Kuning, Surat Merah, Citra Cinta, Melodi Cinta, dan Biduan, Nasib Bunga. Apa nih?
1: Nasib Bunga aja.
0: Nasib Bunga ya. Oke, ya. Salam-salamnya nih.
1: Salam-salamnya Acil Banjar ya. Mas B.
0: Ya.
1: Mas Hati. Mas J.
0: Satu lagi.
1: Iya, buat semuanya aja Mbak. Semoga diberikan kesehatannya Mbak.
0: Amin ya Allah.
1: Banyak sehat keluarga, banyak rezekinya. Terima kasih.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih kembali buat Mas Salam ya, sudah bergabung lagi. Doa ya, doa yang sama juga nih buat Mas Salam sekeluarga ya. Semoga selalu diberikan kesehatan, rezekinya bertambah banyak dan berkah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik pendengar, itulah tadi sudah ada 2 ya pengrequest untuk sesi.
2: Tekan 1, 3 atau 5 untuk menerima.
0: Oke. Baik pendengar, ada 2 ya tadi ya pengrequest untuk sesi kedua ya. Dari Mas Hadi, request lagunya Tasya Rosmala featuring Nopi Adela. Dan yang kedua dari Mas Salam ya, request lagunya Nur Halimah, Nasib Bunga. Dan yang kedua, itu sudah yang kedua. Ada enggak konsentrasi. Oke, baik pendengar, karena kita baik pendengar, sebelum Ulfa putarkan lagu yang sudah direquest oleh 2 pengrequest untuk sesi kedua, pendengar, Ulfa mau ucapin dulu nih salam-salamnya buat Bupati Kutai Timur Bapak Ardiansa Sulaiman dan juga Wakil Bupati Kutai Timur Bapak Mahyunadi, dan Kepala Dinas Diskominfo Staper Bapak Roni Bonar, dan juga Kepala UPT RPD Kutim Bapak Dia Budi, dan juga KTU RPD Kutim Ibu Siti Amina, beserta seluruh staf RPD Kutim dan juga beserta seluruh masyarakat di Kutai Timur. Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan dan tentunya aktivitasnya berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Baik, nampaknya ada yang masuk lagi nih, langsung saja Ulfa angkat ya. Halo Godagado. Halo Godagado. Cakep. Dengan siapa di mana?
3: Bunda Azam, Mbak di Kampung Tator.
0: Mbak Azam di Kampung Tator. Oke Mbak Azam, terima kasih nih sudah bergabung lagi ya. Oke Mbak Azam, Mbak Azam, Bunda Azam. Mbak lagi. Oke, terima kasih nih sudah bergabung lagi nih, baru nongol nih Bunda Azam. Oke, mau request lagunya siapa nih?
3: Bunda
0: Imam S. Arifin. Apa nih judulnya Bunda?
3: Air Mata Perpisahan.
0: Air Mata Perpisahan. Aduh jangan deh, berpisah itu sakit banget ya. Air Mata Perpisahan. Oke, kalau bisa jangan ya. Mudah-mudahan cuma lagu aja nih ya Bunda Azam. Air Mata Perpisahan. Salam-salamnya nih. Oke, terima kasih kembali buat Bunda ya, sudah bergabung lagi nih di RPD Kutim ya. Semoga tetap mengudara nih di RPD Kutim ya. Amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, itulah tadi sudah ada 3 ya pengrekes untuk sesi kedua pendengar, dari Mas Hadi dan juga Mas Salam dan juga Bunda Azam. Dan tentunya lagu ini juga khusus untuk semua para fans yang sudah bergabung ya. Semoga terhibur, dan juga buat semua para pendengar yang sudah setia menemani saya di sore hari ini. Dan buat semua para pendengar yang lagi beraktivitas di sore hari ini ya, di tambang nih ada Mas Rio dan juga Mas Udin, dan juga ada Bu Haya dan Mbak Fitri, dan juga buat teman-teman yang ada di kantor nih, pada pulang semua sudah nih ya. Udah pada kosong nih kantor, udah ekin dari tadi ya. Oke. Semoga terhibur selalu dan juga menjadi penyemangat nih. Oke, baik pendengar, langsung saja Ulfa putarkan, dan tentunya masih setia bersama kami di 99.4 FM.

0: Baik pendengar, itulah tadi sudah Ulfa putarkan lagu yang sudah direquest oleh 3 pengrequest untuk sesi kedua pendengar. Oke, masih di 99.4 FM. Masih bersama saya Ulfa, senang sekali masih menemani Anda di sore hari ini ya. Dan sudah menemani Anda di menit ke 39 lepas dari jam 4 sore hari ini pendengar. Itu tandanya kebersamaan kita sisa berapa menit lagi. Tapi masih, Ulfa masih menerima 3 pengrequest ya untuk sesi terakhir. Baik, nampaknya ada yang masuk, langsung saya Ulfa angkat ya. Halo, Goda Gado. Cakep. Alhamdulillah, baik nih Mas Ben. Gimana nih kabarnya Mas Ben hari ini? Semoga sehat selalu nih.
1: Baik, Mbak.
0: Alhamdulillah ya, baik-baik
1: siapa,
0: aja
1: siapa
0: nih ya.
1: Ikutan,
0: ya?
1: Yang ikutan siapa sih?
0: Banyak nih, ada Mas Hadi, ada Mas Rio, ada Mas Salam, ada Bunda Azam, ada Mbak Iyet. Banyak, ada Mbak Siska.
1: Lagu apa aja nih minta Mbak? Minta lagu apa dia?
0: Ada Imam S. Arifin, sama siapa nih? Sama Amri Palu, ada Elvi Sukaisi, ada dari Ina Sintia. Dari mana lagi tadi ya? Itu. Kalau Mas Ben request lagunya siapa nih, Mas?
1: Saya minta lagunya Roma Irama aja.
0: Roma Irama. Oke, apa nih judulnya Roma ini? Halo, Mas Ben, apa nih ya judulnya?
1: Ya. Pikir-pikir dulu.
0: Apa tuh?
1: Pikir-pikir. Kegagalan cinta.
0: Oh. Oke, salam-salamnya nih.
1: Makasih banyak buat kesisi di dalam umur.
0: Amin.
1: Masalahnya juga mereka itu di dalam umur.
0: Amin. Iya, tadi disenggol sama Salam tadi.
1: Mbak Yen ini juga.
0: Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin.
1: Kau udah pernah ikutan Mbak sama Irma ya?
0: Iya, itu hari ada ikutan. Ada pernah itu.
1: Siapa ikutan?
0: Mama Irma ada. Kapan ya? Ada berapa bulan yang lalu mungkin.
1: Lama ya?
0: Iya. Mungkin sibuk kali ya.
1: Ini Mama Tina juga.
0: Sibuk semua nih. Mama Tina mungkin lagi berkebun nih. Kayaknya kalau enggak berkebun ya jualan dia. Sibuk. Apa lagi nih salam-salamnya? Amin.
1: Saya tunggu dulu.
0: Oke, Mas Ben, terima kasih sudah bergabung nih. Baik, terima kasih buat Mas Ben ya, sudah bergabung lagi di RPD Kutim nih. Semoga tetap mengudara terus nih. Ini salah satu fans setia juga nih, pendengar. Oke. Di belakangnya Mas Ben ada Mas Trimo ya. Baik, langsung saja Ulfa bacakan ya SMS-nya Mas Trimo ya. Goda-gado goyang dandut gaya dong. Sore Mbak Ulfa, aku Trimo di Rantau Pulung, pengen request lagunya Eris India. Judulnya Terima Kasih. Lagunya untuk semua yang lagi monitor. Untuk Mbak Ulfanya sebagian kebagian, terima kasih. Oke, terima kasih kembali buat Mas Trimo ya, sudah bergabung lagi nih Mas Trimo. Terima kasih sudah bergabung. Ditunggu lagunya nih. Oke, baik pendengar, itulah tadi sudah ada 2 ya pengrequest untuk sesi sesi ketiga nih pendengar. Kegagalan cinta tadi. Ada enggak ya? Baik pendengar, karena kita sudah berada di menit ke 44 lepas dari jam 4 sore hari ini pendengar, maka pengrequest terakhir menutup perjumpaan kita di sore hari ini. Tanpa terasa kita sudah di akhir kebersamaan kita, di mana satu jam sudah Ulfa menemani Anda di acara Godagado untuk edisi siar hari ini, hari Jumat tanggal 3 Juli 2026. Dan pendengar masih tentunya masih setia bersama kami di 99.4 FM. Karena sebentar lagi kita akan bergabung bersama RRI Pro 1 Samarinda pendengar, dan juga akan hadir dengan informasi terkini. Terima kasih saya ucapkan buat semua pendengar setia RRI Kutim dan yang sudah ikutan bergabung bersama kami ya. Mohon maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Saya Ulfa yang bertugas mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Pergi ke pasar membeli kelapa, pulangnya lewat jalan raya. Senin depan kita berjumpa lagi. Salam dandut dari penyiar ceria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Dari Samarinda, sore ini ada rekan saya Dita di sana. Halo, selamat sore Dita.
1: Halo, selamat sore Rusdi.
0: Gimana kabarnya di sana?
1: Kabar kami di sini alhamdulillah baik-baik saja. Dan untuk kondisi cuaca di Samarinda sore hari ini terpantau dingin ya, karena habis diguyur hujan dengan sangat deras. Kalau Anda di Nunukan bagaimana, Rusdi?
0: Kurang lebih antara Samarinda dan Nunukan, Dita. Baik, Dita, ada informasi apa di Samarinda sore ini, Dita?
1: Informasi dari Samarinda sore hari ini terkait Dinkes Samarinda yang menemukan 184 kasus HIV hingga bulan Mei 2026.
0: Baik, Dita, silakan laporan selengkapnya.
1: Terima kasih. Pendengar pemirsa, Dinas Kesehatan Kota Samarinda terus memperkuat upaya deteksi dini HIV melalui screening di berbagai fasilitas kesehatan. Hal itu menyusul temuan ratusan kasus HIV hingga Mei 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Sela Deva.

0: Kota Samarinda menemukan 184 kasus HIV hingga Mei 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 145 orang telah menjalani pengobatan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda, Ismet Kusasi, mengatakan temuan itu diperoleh setelah pihaknya melakukan screening terhadap sekitar 19.000 orang di berbagai fasilitas kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, hingga laboratorium kesehatan daerah. Selain itu, Dinkes juga bekerja sama dengan sejumlah organisasi seperti Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia dan Mahakam Plus.
1: Hingga bulan Mei 2026, sasaran yang sudah kita lakukan pemeriksaan screening ada kurang lebih 19.000 ya, dan kita dapatkan angka yang positif itu 184. Dari 184 ini 145 sudah dilakukan pengobatan. Tahun ini kematian karena HIV itu sudah 23 ya, 23 jiwa. Yang paling banyak ya yang ditemukan adalah kelompok LSL. Jadi laki suka laki.
0: Meski begitu, Isbeth menilai penanganan HIV di Samarinda terus menunjukkan hasil yang baik dengan capaian standar pelayanan minimal di atas 90% atau di atas target nasional. Ismet menjelaskan, Dinkes juga aktif melakukan screening kepada kelompok sasaran yang memiliki resiko lebih tinggi. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya untuk menemukan kasus lebih dini. Tidak hanya dari sektor kesehatan, Ismet juga menggandeng berbagai pihak, termasuk keluarga, dunia pendidikan, hingga tokoh agama, agar penemuan kasus HIV bisa lebih tepat sasaran. Sebab menurutnya, semakin cepat seseorang menjalani pemeriksaan HIV, semakin besar peluang mendapatkan pengobatan lebih awal. RRI Samarinda, Seladeva, melaporkan.
2: Demikian informasi dari Samarinda sore hari ini. Kami kembali kepada Anda, rekan Rusdidi Nunukan.
3: Baik, terima kasih rekan Dita dari Samarinda, Kalimantan Timur. Selanjutnya kita menuju ke Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Hai pendengar dari Palangkaraya, sore ini ada rekan saya Dewi di sana. Halo Dewi, apa kabar?
1: Iya, halo Rusdi di Nunukan. Apa kabar juga? Alhamdulillah kami di sini baik, Rusdi.
0: Gimana cuaca sore ini Palangkaraya?
1: Dewi. Di Palangkaraya sore hari ini cerah, Rusdi. Mungkin bisa dilihat ya di belakang.
0: Baik, kurang lebih sama juga dengan Nunukan ya. Cuma sejak pagi tadi kurang lebih 1 jam Nunukan diguyur hujan dan saat ini sudah stabil kembali. Baik, Dewi, informasi apa yang telah disiapkan dari RRI Palangkaraya untuk pendengar lintas Banjar Nusantara Raya sore ini, Dewi?
1: Iya, harus di informasi dari Kota Palangkaraya sore ini, yang mana sepanjang 2 km bantaran Sungai Kahayan rawan longsor, Rusdi.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Ya, baik, terima kasih Rusdi di Nunukan. Pendengar ya, pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Palangkaraya memetakan wilayah sepanjang 2 km di Bandaran Sungai Kahayan ya, ini rawan ablasi atau longsor. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Surut air akan terjadi ablasi karena bantaran sungai. Kayaknya seperti pasang surut air lah. Kalau terjadi, direkomendasikan ke pimpinan dan kepada OPD terkait untuk daerah-daerah yang berada di bantaran sungai.
3: Sepanjang 2 km bantaran Sungai Kahayan di Kota Palangkaraya masuk dalam kawasan rawan longsor akibat ablasi yang terus terjadi. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah karena berpotensi mengancam permukiman warga yang berada di sepanjang tebing sungai. Masyarakat yang bermukim di sepanjang bantaran sungai diminta meningkatkan kewaspadaan, terutama apabila muncul retakan tanah sebagai tanda awal pengikisan. Manajer Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Pusdalops BPBD Kota Palangkaraya Balap Sipit mengatakan kawasan rawan tersebut membentang mulai dari wilayah pelamboyan bawah hingga mendekati pelabuhan Rambang.
2: Ini rekomendasikan ke pimpinan dan kepada OPD terkait untuk penataan atau penanganan daerah-daerah yang berada di bantaran sungai. Daerah hilir, kayaknya seperti pasang surut air lah. Kalau terjadi pasang surut air akan terjadi ablasi karena bantaran sungai.
3: Sementara itu, Ketua RT 03 Jalan Ayani, Gang Sepakat, Satria mengatakan warga mendengar suara retakan sekitar pukul 5 pagi. Tidak lama kemudian, salah satu rumah warga ambruk akibat ablasi. Sementara sebagian rumah milik warga sekitar ikut terdampak.
4: Ini RT 03, RW 8. Di sini alamatnya Gang Sepakat. Nah, Jalan Ayani, Gang Sepakat. Jadi kejadian ini tadi jam 5 pagi ya, sampai sekarang lah. Jadi sekarang itu jam 9, hampir setengah 10. Jadi dari jam 5 atau nggak ada berhenti. Jadi kondisinya tanah ablas. Jadi sudah anggap satu rumah adalah dua yang udah ini ya seperti tahun dulu lah. Jadi semuanya ditelan sama air lah. Ya.
3: Pihak BPBD Palangkaraya berharap masyarakat yang tinggal di sepanjang bantaran Sungai Kahayan tidak mengabaikan perubahan kondisi tanah di sekitar tempat tinggalnya. Kewaspadaan sejak dini menjadi langkah penting untuk mengurangi resiko korban apabila ablasi kembali terjadi. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Iya, demikian tadi pendengar ya, informasi dari Kota Palangkaraya. Kembali ke Anda Rusdi di Nunukan.
0: Baik, terima kasih rekan Dewi dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kita menuju Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin, sore ini ada rekan saya Padli di sana. Halo Padli, apa kabar?
1: Halo juga Rusdi, kabar sehat. Sebaliknya bagaimana? Sehat juga di sana?
0: Alhamdulillah, cuaca aman, kesehatan juga aman. Padli, ada informasi apa dari Banjarmasin sore ini?
1: Ini informasi yang begitu hangat, yaitu terkait dengan pemadaman bergilir, Rusdi.
0: Baik, Padli, silakan laporan selengkapnya.
1: Terima kasih Rusdi Mursalim dari Arini Nukan. Pendengar dan pemirsa, pemadaman listrik bergilir yang melanda di Kota Banjarmasin berdampak pada pelayanan publik. Nah, salah satu dampak paling nyata dirasakan masyarakat yaitu mengurus dokumen administrasi kependudukan. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
2: Lampu lah, mati lampu nih, Bu.
3: Ini koyo aja belum berhenti.
2: Iya, iya.
3: Tapi jualan itu tutup.
4: Misalnya di unit pelaksana teknis UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Banjarmasin Utara, layanan mendadak terhenti saat aliran listrik padam. Akibatnya warga yang sudah datang untuk mengurus dokumen seperti kartu keluarga atau KK maupun kartu tanda penduduk KTP terpaksa pulang dengan tangan hampa. Kekecewaan itu dirasakan Nur Rahmah, warga Jalan Jari Saleh, yang mengaku sangat dirugikan karena harus bolak-balik untuk mengurus kartu keluarga akibat pemadaman listrik. Bahkan ia rela menutup dagangannya untuk memproses administrasi kependudukan, namun tiada hasil akibat listrik yang padam.
3: Kendaraan naik.
2: Mau urus apa, Bin, sini?
3: Ya, mau
2: nukar kartu keluarga.
5: Mati lampu,
2: belok. Dengan mati lampu ini bolak-balik, Bin, jadinya. Mengganggu lah mati lampu nih, Bu.
3: Mengganggu. Ini koyo aja bolak-balik.
2: Iya.
3: Tapi jualan itu tutup, ya.
4: Sementara itu, Kepala Disdukcapil Kota Banjarmasin Helvianor tak menampik bahwa pemadaman listrik menjadi hambatan bagi pelayanan administrasi kependudukan. Pasalnya hampir seluruh proses pelayanan kini bergantung pada sistem digital yang membutuhkan pasokan listrik dan jaringan internet secara terus-menerus. Helvi berharap pihak PLN dapat memberikan perhatian khusus terhadap kantor-kantor pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. Menurutnya solusi yang paling realistis bukan menghentikan pemadaman listrik, melainkan mengatur ulang jadwalnya agar tidak berlangsung pada jam pelayanan.
6: Nah, terkait dengan pemadaman listrik ini, karena kita semuanya sudah hampir berbasis digital pelayanan kita, terutama di para kacir online, ya otomatis memang ada kendala bagi kita. Jadi untuk solusinya kami memberikan alternatif kepada warga yang ada di Kecamatan Banjarmasin Utara ini untuk bisa memanfaatkan layanan di Kecamatan Banjarmasin Tengah di UPT-nya. Kemudian juga di kantor Dukcapil Kota Banjarmasin juga kita arahkan operator yang ada di Banjarmasin Utara ini untuk kemudian menginput di kantor Dukcapil Kota Banjarmasin. Nah, harapan kita sih dengan pemadaman ini mungkin alangkah baiknya dari PLN kemudian untuk kantor-kantor yang berkaitan langsung dengan akses layanan dasar bagi masyarakat, seperti dengan layanan KTP ini sangat fondasi dasar banget terkait dengan urusan pelayanan, mungkin jamnya aja mungkin diundur lah.
4: Untuk meminimalkan dampak terhadap masyarakat, Disdukcapil mengalihkan sebagian pelayanan ke UPT Kecamatan Banjarmasin Tengah maupun ke kantor Disdukcapil Kota Banjarmasin. Selain itu, operator dari UPT Banjarmasin Utara juga diarahkan melakukan input data dari kantor Dukcapil agar proses pelayanan tetap berjalan. Jumbo Muhammad melaporkan.
1: Demikian informasi dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sekarang saya kembalikan kepada Anda di Nunukan, Kalimantan Utara.
0: Baik, terima kasih rekan Padli dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dengar informasi selanjutnya, kita menuju Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Tarakan, ada rekan saya di sana, Diti Hang Raini. Halo Diti, bagaimana kondisi cuaca Tarakan sore ini?
1: Iya, halo Rusti, di sini bersama dengan Jubaida. Rusti,
0: Jubaida.
1: Iya, baik. Dan kalau untuk kondisi cuaca nih Rusti ya, sore ini lumayan cukup mendung ini.
0: Baik. Sama dengan Nunukan, tapi Nunukan tadi pagi mendung, sekarang kembali normal. Baik, Jubaida, informasi apa yang akan disampaikan hari ini?
1: Iya, ini terkait dengan Perbani Kaltara tanggapi isu piagam palsu di Tarakan, Rusti.
0: Baik, Jubaida, silakan laporan selengkapnya.
1: Terima kasih Rusti Dinunukan, pemirsa dan pendengar. Pengurus Provinsi Persatuan Panahan Indonesia Kalimantan Utara menyayangkan viralnya dugaan piagam penghargaan palsu yang digunakan dalam seleksi masuk sekolah di Tarakan, dan selain mencederai nama baik organisasi, polemik ini dinilai mengorbankan kondisi psikologis sang anak.
2: Menyikapi fenomena tentang piagam atau sertifikat
3: pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB jalur prestasi di SMP Negeri 2 Tarakan dan SMK Negeri 1 Tarakan diwarnai isu miring. Muncul dugaan piagam penghargaan kejuaraan panahan nasional palsu yang digunakan untuk mendaftar melalui jalur prestasi di sekolah tersebut. Menanggapi hal tersebut, Ketua Pengurus Provinsi Persatuan Panahan Indonesia Perpani Kaltara, Steph Singgi Wibowo, menyatakan keprihatinannya. Menurut Steph, permasalahan internal dalam dunia panahan seharusnya diselesaikan secara berjenjang melalui jalur organisasi, baik di tingkat klub, kota maupun provinsi, bukan langsung diviralkan secara sepihak di media sosial. Terlebih berdasarkan koordinasi awal dengan pengurus besar atau PB Perpani Jakarta, dokumen tersebut terindikasi asli dan dikeluarkan resmi oleh pusat. Adanya kelalaian dari pihak sekolah di mana dokumen rahasia siswa dinilai bisa bocor ke ruang publik melalui oknum tertentu. Padahal mestinya pihak sekolah membicarakan dulu dengan organisasi, dalam hal ini Perpani. Namun Steph mengaku tidak menerima undangan dari sekolah membicarakan persoalan ini. Sebagai langkah tegas ke depan, Perpani Kaltara akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk memperlakukan aturan baru, di mana mulai tahun depan ia berharap seluruh piagam atau sertifikat kejuaraan panahan yang digunakan untuk jalur prestasi sekolah wajib mendapatkan surat rekomendasi resmi dari Pengprop Perpani Kaltara. Jika tidak, dokumen tersebut akan dianggap ilegal. Perpani juga memberikan ultimatum kepada pihak-pihak yang memviralkan isu ini untuk segera menarik konten mereka yang sudah viral di media sosial. Jika narasi tuduhan palsu terus menggelinding dan menyebabkan perundungan kepada sang anak, Perpani Kaltara siap mengambil langkah hukum dengan dugaan pencemaran nama baik. Karena persoalan ini juga dinilai menyangkut nama baik Perpani. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Kota Tarakan, kembali kepada Anda di Nunukan.
0: Baik, terima kasih rekan Jubaida dari Tarakan, Kalimantan Utara. Pendengar, mengakhiri lintas Banjar Nusantara ya, sore ini kami menghadirkan informasi dari Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Sebanyak 22 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Kabupaten Nunukan tercatat telah mengekspor produknya secara resmi ke negara tetangga Malaysia. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
1: Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan mencatat sebanyak 22 pelaku UMKM telah melakukan ekspor produk secara resmi berdasarkan laporan Bea Cukai Nunukan. Namun dari jumlah tersebut, hanya 14 UMKM yang hingga saat ini masih aktif mengekspor produknya ke luar negeri. Kepala Bidang UMKM DKUKM PP Kabupaten Nunukan Mardiana mengatakan, produk yang diekspor tidak hanya berasal dari sektor makanan olahan, tetapi juga komoditas pertanian dan perikanan. Para pelaku usaha tersebut merupakan UMKM dengan omset di bawah 50 miliar rupiah per tahun.
2: Ini ada 22 UMKM yang terdata itu sudah ekspor secara resmi. 22 teman-teman UMKM, tetapi yang aktif itu 14. Nah, seperti itu. Nah, produknya ini di sini tidak disebutkan ya. Ini tidak hanya produk makanan, ini ada produk pertanian dan perikanan juga.
1: Mardiana menjelaskan pemerintah daerah saat ini terus mendorong hilirisasi produk unggulan Kabupaten Nunukan agar memiliki nilai tambah sebelum dipasarkan. Sejumlah komoditas yang menjadi fokus pengembangan antara lain rumput laut, kelapa sawit, perikanan, pertanian, hingga batik Lulan Tatibu.
2: Nah, saat ini yang berusaha untuk difasilitasi baik di bidang UMKM, kemudian di industri itu adalah hilirisasi rumput laut. Kalau untuk hilirisasi produk perikanan lainnya seperti olahan ikan dan lain sebagainya juga sudah maksimal. Dari Dinas Pertanian juga ada beberapa kelompok-kelompok UMKM yang dibentuk.
1: Selain pengembangan produk, DKUKM PP juga terus mendampingi pelaku UMKM dalam penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas usaha. Upaya ini dilakukan agar semakin banyak UMKM Nunukan mampu memasarkan produknya tidak hanya di pasar dalam negeri, tetapi juga menembus pasar ekspor. Menurut Mardiana, letak geografis Kabupaten Nunukan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia menjadi peluang besar bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan pasar ekspor. Untuk itu, kualitas produk dan daya saing harus terus ditingkatkan agar mampu bersaing di pasar internasional. Salma Amin melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, informasi dari Nunukan mengakhiri program Lintas Banjar Nusantaraya edisi Jumat 3 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rusdi Mursalim mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.
3: Lintas Banjar Nusantaraya.

budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
1: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
0: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
1: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
0: Ah, gitu aja galau, tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
1: Waduh, harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
2: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan itu cukup besar jumlahnya agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: don't you think so?
1: Assalamualaikum Bu Tika.
2: Waalaikumsalam Bu Ati.
1: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
2: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
1: Gitu ya, Bu.
2: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
1: Seperti itu ya, Bu.
3: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: Aduh, duh. Ada apa sih, Bu Neh?
1: Itu tuh, coba dilihat.
0: Mana sih, Bu?
1: Itu loh, Pak.
0: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
1: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
0: Oh, gitu.
1: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
0: Oh, iya ya, Bu.
1: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan, buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
0: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
1: Gitu dong.
2: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari, sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.